Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gonadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak dan ketakutan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang semua orang tentu pernah dikuasai oleh rasa takut. Bahkan anak-anak juga seringkali kita lihat ketakutan gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada perbedaan yang mendasar antara ketakutannya anak dan ketakutannya kita yang sudah dewasa ini, Pak Paul?
1: Memang ada perbedaan, Pak Gunawan. Ya, kita misalkan takut akan sesuatu yang real ya, yang nyata sekali. Sedangkan anak-anak itu tuh bisa saja ketakutan akan hal-hal yang tidak real. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang tua memang perlu peka ya, melihat perubahan pada diri anak-anak kita. Kadang-kadang ini yang kita lihat, mereka pada masa-masa awal adalah anak-anak yang sangat sehat, berani. Namun, suatu masa mereka berubah, mereka menarik diri, penuh ketakutan. Kalau kita meminta untuk berkenalan dengan anak lain, mereka tidak berani. Mencoba sesuatu yang baru, mereka tidak berani. Mereka diminta tidur sendiri di kamar, tidak berani. Sebelumnya berani. Minta ditemani kalau ke kamar kecil. Kita sudah melatihnya untuk bisa ke kamar kecil sendiri. Sekarang kok tidak berani meminta kita untuk mendampinginya. Nah, kita mulai berpikir-pikir ya, apa yang terjadi nih ya, kok anak kita bisa mengalami perubahan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita mesti melihat ya, apa itu tuh yang sebetulnya tuh dialami oleh seorang anak ya, apa itu proses di dalam diri anak itu sendiri. Anak-anak itu melihat dunia sekitarnya dengan mata yang tidak sama ya dengan mata orang dewasa. Ya, misalkan nih, anak itu tuh menerima teguran dari seorang asing di luar ya. Nah, dia bisa sekali ketakutan. Padahalnya tegurannya hanyalah misalkan, oh jangan main-main dengan bunga, jangan memetik bunga sembarangan, misalkan seperti itu. Tapi teguran itu bisa memancing reaksi ketakutan pada anak. Atau contoh yang lain, anak melihat orang tua sakit. Nah, tahu-tahu si anak itu tuh mengembangkan ketakutan kalau-kalau orang tuanya akan meninggal. Jadi dengan kata lain, si anak bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran dan menyimpulkan sesuatu dengan cara yang sangat berbeda. Ya, misalkan si orang tua selama 3 hari, 4 hari tidak bisa bangun dan diranjang terus. Nah, si anak bisa mengembangkan ketakutan, takut kalau-kalau orang tuanya itu akan meninggal dunia. Ya, atau dia itu tuh sering main-main dengan neneknya. Kemudian neneknya tidak pulang selama beberapa hari. Diberitahukan kepada dia bahwa neneknya itu tuh tinggal di rumah siapa. Nah, dia bisa saja tuh mengembangkan ketakutan kalau-kalau neneknya nanti di rumah saudaranya yang lain mengalami kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya penting sekali orang tua memberi penjelasan terhadap peristiwa yang tidak dimengerti oleh anak, agar anak tidak menarik kesimpulan yang keliru dan irasional.
0: Mungkin yang sulit itu menjelaskannya, Pak Paul ya. Karena kita harus menjelaskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak itu kan.
1: Betul sekali. Jadi bahasanya memang harus sangat konkret. Misalkan kita berkata kepada anak itu, mama tidak apa-apa, mama itu hanya sakit 3 hari karena mama ingin istirahat. Kamu pernah gak capek? Pernah. Kalau lagi capek, apa yang ingin kamu lakukan? Tidur. Nah, mama juga begitu. Mama sedang capek dan mama perlu beristirahat dan tidur. Nanti 3 hari kemudian, mama akan sehat. Misalkan ini hari Senin. Kita katakan hari Kamis deh ya. Kamu lihat ini hari-hari ini. Nah, nanti Kamis mama akan sehat kembali. Jadi, ya utarakanlah atau berilah penjelasan dengan kata-kata yang sederhana dan dengan sekonkret mungkin.
2: Papa, penjelasan tadi berarti kalau saya mengerti itu dunia sekitar atau lingkungan sekitar anak itu sangat mempengaruhi bagaimana anak bereaksi ya, takut atau enggak. Nah, pertanyaan saya, Papa, kalau seorang anak hidup di tengah-tengah keluarga, misalnya orang tuanya sedikit-sedikit ketakutan gitu, untuk hal-hal kecil juga takut begitu, itu dampaknya bagaimana pada anak tersebut, Papa?
1: Saya kira langsung ketakutan orang tua itu tuh akan tertransfer, dipindahkan pada si anak. Jadi orang tua yang memang mencemaskan banyak hal, cenderung ya menularkan kecemasannya itu pada anak, sehingga si anak pun pada akhirnya nanti mencemaskan banyak hal. Jadi saya setuju ya dengan pengamatan Ibu Wulan, memang ada pengaruhnya.
2: Ada bedanya nggak, Papa? Kalau orang dewasa kan kita bedakan antara kecemasan dan ketakutan begitu ya. Antara maksudnya hal yang real atau nggak real kan itu membedakan. Nah, kalau untuk anak, apakah itu semua jadi sama karena mereka memang belum bertumbuh sebagai sekompleks orang dewasa atau bagaimana, Papa?
1: Saya kira pada usia yang lebih muda, memang ketakutan anak lebih irasional, lebih kekurangan data objektivitasnya.
2: Yeah.
1: Tapi pada masa anak-anak lebih dewasa ya, misalkan sudah mulai menginjak usia 9-10 tahun, seyogianya ketakutan anak itu tuh lebih real ya. Sehingga kita katakan ya memiliki objek yang bersentuhan dengan realitas.
0: Ya. Bapak, makin anak itu besar kan dia mulai bisa membaca, dia nonton TV dan sebagainya, Pak Pol ya. Nah, kita juga tahu bahwa melalui bacaan, melalui TV itu kadang-kadang ada pengaruh yang negatif gitu karena ditakut-takuti setan dan apa tokoh-tokoh yang fiktif yang menakutkan gitu. Itu pengaruhnya seberapa besar, Pak Pol?
1: Pengaruhnya besar, Pak Gunawan. Saya telah ya menemukan beberapa kasus orang dewasa yang sampai dewasa ya memiliki ketakutan. Dan ternyata mereka mengalami ketakutan itu tuh sejak kecil. Sewaktu saya bertanya apa itu tuh yang terjadi, rata-rata mereka mengatakan sewaktu kecil mereka disuguhkan kisah-kisah menyeramkan tentang dunia orang mati, tentang dunia setan dan sebagainya. Nah, pada masa kecil itu anak-anak belum bisa mencerna ya bahwa ini adalah sebuah kisah yang tidak memiliki realitasnya. Namun anak-anak itu tuh mendengarkannya karena terpaksa dan karena ada rasa ingin tahu, maka mereka yang mendengarkan kisah-kisah menyeramkan ini, wah dampaknya bisa sangat berat ya. Memang ada sebagian anak yang mendengarkan kisah seperti ini ya akhirnya ya bisa melewatkan dan melupakannya. Tapi bagi anak-anak yang mempunyai kepekaan ya, yang perasaannya memang halus, anak-anak itu tuh mudah sekali mengingat dan sukar sekali melupakannya. Jadi akhirnya kisah-kisah yang menyeramkan itu tuh terus-menerus berputar dalam benaknya. Waktu dia ingin tidur, kamarnya gelap, dia bisa berteriak ketakutan. Waktu dia ingin ke kamar kecil, dia lihat kok kamar kecil itu kok seolah-olah kok ada lubang lah apalah, dia takut nanti misalkan dari lubang itu akan keluar makhluk lah atau apa. Nah, dengan kata lain si anak akhirnya mengembangkan fantasi yang liar. Yang memang ada sumbernya. Sumbernya adalah kisah-kisah yang menyeramkan itu. Maka saya mengimbau ya kepada para orang tua, anak harus dilindungi dari kisah-kisah yang menyeramkan ya. Sebab apa yang telah terekam oleh si anak akan sukar dihapus dari memorinya. Jadi sebaiknya orang tua ya peka ya melihat atau melihat dengan siapa anak-anak itu tuh bergaul. Kalau kita tahu ya misalkan orang-orang di sekitarnya suka menceritakan kisah-kisah yang seram, atau misalkan kita melihat temannya di sekolah mulai-mulai menceritakan kisah-kisah yang seram, kita harus berusaha ya dengan aktif melindungi anak kita dari anak itu. Misalkan kita berani ke sekolah dan berkata kepada anak itu, jangan lagi menceritakan hal ini kepada anak saya. Sekali lagi yang kita mau lindungi adalah diri anak kita.
2: Pak Pol, saya beberapa kali melihat film yang menayangkan ada anak gitu ya, berdiri takut, tegang begitu, atau ada yang bersembunyi di balik pintu melihat konflik atau pertengkaran kedua orang tuanya. Dan mungkin secara teori memang benar juga ya Pak ya. Tapi kaitannya bagaimana tuh Pak antara konflik orang tua sampai anak itu seperti itu gitu?
1: Konflik menimbulkan ketegangan, Bu Wulan. Ya, kita saja orang dewasa ya. Kalau diperhadapkan dengan konflik kan merasa tidak nyaman ya, tegang gitu. Nah, anak pun mengalami hal yang serupa. Tapi bedanya dengan kita adalah karena kita sudah dewasa, kita masih bisa merasionalisasi atau memberi penjelasan kepada diri sendiri. Karena kita sudah dewasa. Tapi anak-anak kecil tidak bisa ya memberikan penjelasan seperti itu. Nah akhirnya ketegangan itu tuh diserap bulat-bulat oleh si anak. Nah apa yang terjadi? Si anak akhirnya bertumbuh besar membawa ketegangan itu. Nah ketegangan sudah tentu adalah reaksi yang berlebihan ya. Berarti kalau aja misalnya anak itu tuh melihat sesuatu lah atau mengalami sesuatu lah, maka reaksi tegangnya itu tuh akan berlipat ganda. Jadi akhirnya si anak bisa jadi penuh ketakutan. Ketakutan si anak bisa juga disebabkan oleh ketakutannya dia kehilangan orang tua. Kalau-kalau nanti orang tuanya bercerai dan meninggalkan dia. Sehingga dia tiba-tiba sering nangis. Dulu tidak apa-apa ditinggal sendirian, tapi sekarang nangis. Ditinggalkan di sekolah, lari mau mengikuti mamanya. Ditinggalkan di rumah, ada orang di rumah, tidak mau, akan menangis bergurung-gurung. Meminta orang tuanya tidak meninggalkannya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi itu? Si anak ketakutan. Ketakutan akan satu kemungkinan di benaknya bahwa orang tuanya itu tuh karena tidak rukun, saling membenci, maka akhirnya akan meninggalkannya. Nah, maka saya mengimbau ya kepada orang tua untuk membereskan masalah pernikahannya. Dan berupaya keras melindungi anak dari konflik di antara mereka. Jangan sampai akhirnya anak-anak itu tuh menyerap ketegangan-ketegangan di dalam jiwanya. Sedangkan pada masa-masa kecil itu tuh anak-anak tidak seharusnya menyerap ketegangan pada jiwanya itu.
0: Ya, ada anak yang ketakutan itu karena seringkali menjadi apa pelampiasan kemarahan dari ayahnya biasanya, Bapak. Kalau ayahnya lagi bertengkar dengan istrinya gitu, ini belum selesai sebenarnya, lalu ada anaknya di dekat situ, lalu dipukul anaknya ini.
1: Seringkali ya, anak-anak menjadi sasaran kemarahan orang tua, yang seharusnya dialamatkan pada pasangannya. Ya, nah ini juga bisa pada akhirnya menimbulkan ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap kali orang tuanya bertengkar, maka ada risiko tinggi dia akan kena getahnya. Jadi setiap kali orang tuanya mulai berbicara dan agak keras suaranya, dia sudah ketakutan. Nah bisa jadi dia akan memanifestasikan perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalkan dia mengurung diri di kamar, dia menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Atau ini yang klasik dan yang sering terjadi, malam hari sering ngompol. Karena apa? Ketegangan yang dibawanya itu tuh. Sehingga pada malam hari ketegangan itu mengeluarkan wujudnya dalam bentuk ngompol.
2: Pak Paul, jadi berarti sebaiknya kalau toh ada pertengkaran atau konflik begitu ya, sebaiknya tuh jangan diperlihatkan di depan anak-anak begitu. Atau ada kemungkinan lain, Pak Paul, saya pernah baca dari buku-buku tentang dampak perceraian begitu ya. Nah ini orang yang pernah mengalami dampak perceraian dari orang tua, menceritakan waktu kecil gak pernah ngelihat, maksudnya jarang gitu ngelihat orang tuanya bertengkar, konflik hebat gitu. Tapi tiba-tiba suatu hari seperti disambar petir, orang tuanya mengatakan kami akan bercerai begitu. Menurut Pak Paul, mana ya yang lebih baik antara ya memang satu sisi berantem depan anak akhirnya menimbulkan ketakutan, sisi yang lain ada dampak negatif juga, Pak Paul.
1: Tidak bertengkar di depan anak dan tiba-tiba bercerai sudah tentu akan mengejutkan si anak. Dia akan mengalami kehilangan yang sangat besar. Nah, ini dapat diidentikan dengan reaksi berduka cita karena kehilangan seseorang secara mendadak. Nah, itulah yang dialami si anak. Dia mungkin akan sedih sekali, dia menangis, dan kehidupannya mengalami goncangan untuk beberapa waktu. Tapi dampaknya tidak sama dengan anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua. Karena anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua sebetulnya tuh sedang mengisi ya sanubarinya tuh jiwanya dengan ketegangan, ketakutan. Karena kerasnya atau karena suara atau caci maki itu tuh. Sehingga hati si anak digenangi terus-menerus dengan ketakutan. Nah ini nih biasanya efeknya akan jauh lebih panjang dan merugikan si anak dibanding dengan anak yang tidak pernah atau jarang mendengarkan pertengkaran orang tua. Hmm. Bahkan kalaupun orang tuanya akhirnya harus berpisah.
2: Gitu.
0: Pak Paul, ada anak itu yang pada awalnya tahun ajaran baru itu dia masuk sekolah itu enggak apa-apa gitu Pak Paul ya. Hmm. Lancar-lancar aja. Tetapi jalan 1-2 bulan kemudian dia mogok gitu. Artinya enggak mau masuk sekolah lagi. Hmm. Nah, ibunya juga bingung gitu. Kenapa kok anaknya tiba-tiba enggak mau masuk sekolah gitu? Kenapa Pak Paul ya biasanya?
1: Biasanya anak-anak itu tuh takut ya berjumpa dengan teman-temannya. Sebab kenapa? Teman-temannya itu tuh mungkin sekali ya menolak kehadiran dia. Dengan cara apakah teman-teman itu tuh yang menunjukkan penolakan terhadap anak kita? Hmm. Misalkan ya, mengejek-ngejek atau mengancam. Ya, anak-anak itu tuh memang karena kita semua manusia berdosa ya, bahkan sejak kecil pun kita bisa saja itu tuh merugikan anak-anak lain. Hmm. Nah, salah satunya itu mengancam. Mau kasih enggak, kalau enggak mau kasih besok habis lo dan sebagainya. Atau kalau kamu enggak mau kasih potlot kamu atau pensil kamu, nah, kami akan menjauhkan kamu, kami akan kucilkan kamu, kamu tidak punya teman di sini. Nah, reaksi atau perlakuan teman-teman yang buruk itu tuh akan menimbulkan ketakutan pada anak-anak. Ya. Pertanyaan berikutnya jadi adalah kenapa kok teman-teman kok memberikan reaksi seperti itu kepada anak kita? Nah, memang bisa jadi anak kita pun bertanggung jawab ya, ada andilnya. Ya, misalnya anak kita itu tuh membangkitkan kemarahan ya, memberikan sikap-sikap yang jelek kepada teman-temannya sehingga anak kita dikucilkan. Tapi bisa jadi juga anak kita tidak punya salah apa-apa, namun anak kita menunjukkan perbedaan secara penampilan, misalnya fisiknya. Teman-temannya tinggi-tinggi, nah dia kecil, tidak tinggi. Sehingga akhirnya jadi bulan-bulanan temannya. Teman-temannya suka berolahraga, misalnya melentak lari lah, tak umpet lah, sepak bola lah. Dia tidak suka, dia lebih sukanya duduk, baca, atau ngobrol dengan teman-temannya. Sehingga akhirnya ya menjadi objek atau sasaran ejekan, kamu kok tidak mau main lah, apalah, penakut lah, apalah, dan sebagainya. Atau ada teman-teman yang memang senangnya berkelahi, sehingga dia anak baru masuk ke kelas itu. Langsung ditantang berkelahi. Dan selama dia tidak mau meladeni, setiap hari dia masuk ke sekolah, ditantang berkelahi. Nah, akhirnya dia mengembangkan ketakutan ya. Karena besok dia harus berjumpa dengan teman-teman yang menganiayanya itu. Sebabnya lah saya mengimbau kepada orang tua ya, kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak tanpa menyalahkannya, agar ia berani bercerita tentang lingkungannya. Ada kalanya tuh kita tuh dengar anak kita menuturkan pengalaman di sekolahnya, bahwa ada teman-teman yang mulai jahat kepadanya. Bukannya kita bersimpatik dengan anak kita, malah kita memarahinya. Kamu penakut, masa begitu saja kamu diam, lawan, kamu beritahu guru kamu, dan sebagainya, sebagainya. Atau orang tua berkata, pokoknya besok papa mama akan ke sekolah, kami akan beritahu guru kamu. Nah, si anak makin ketakutan.
2: Iya.
1: Sebab dia berpikir, kalau papa mama datang, ngomong dengan guru, guru tegur temannya, setelah itu kan temannya bebas membalas kepada dia, orang tuanya tidak ada di situ.
2: Iya.
1: Gurunya tidak selalu bisa melihat dia. Dia makin ketakutan, akhirnya si anak tidak berani cerita kepada orang tua. Apapun pengalaman buruk seperti apapun yang dialami di sekolah, dia simpan sendiri. Tapi dia makin takut. Dia makin takut. Kecuali dia berhasil melawannya, barulah tumbuh keberanian. Tapi kalau dia tidak bisa melawannya, ya berarti dia setiap hari masuk ke sekolah akan dirundung oleh ketakutan itu.
2: Bapak, kalau tadi kan pengaruh dari teman-teman yang setara gitu ya, ada gak pengaruh dari guru itu sendiri? Misalnya suatu hari entah dia salah atau tidak salah gitu, dia dihukum gitu. Sampai besokannya dia gak berani sekolah gitu tiba-tiba. Atau pengaruh lain lagi gitu menurut Papol gimana?
1: Saya kira besar sekali pengaruhnya Bu Wulan. Karena anak-anak itu tuh sebetulnya setiap hari diperhadapkan dengan tekanannya. Tekanan akademik. Karena setiap hari ya dia sekolah, dia akan mendapatkan penilaian. Berarti apa? Dia bisa berhasil, dia bisa juga gagal ya. Kalau kebetulan dia berhasil, dia bisa mengatasi tuntutan akademik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mengatasi tuntutan akademik itu, wah, itu akan mencemaskannya. Setiap hari dia ke sekolah, Dia takut.
2: Iya.
1: Dia takut nanti gurunya akan tanya dan dia tidak bisa jawab. Dia bungkam, mukanya memerah, malu. Belum lagi kalau kadang-kadang teman-temannya mulai ketawa-ketawa, dia nggak bisa jawab. Nah, apalagi kalau gurunya misalkan kurang profesional, kurang dewasa, malah mempermalukan anak itu yang tidak bisa menjawab dengan benar. Makin dia ketakutan. Nah, akhirnya setiap hari dia ke sekolah, dia akan minta-minta kepada orang tuanya untuk ditemani. Atau dia malah mogok ke sekolah. Sebab masalahnya adalah dia takut sekali dipermalukan. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan, Bu Wulan, bahwa ketidakbisaannya dan ketidakberdayaan itu merupakan perasaan yang menakutkan. Jadi suatu anak membayangkan, saya tidak bisa nih, atau saya tidak berdaya nih, dan saya harus menghadapi ketidakbisaan dan ketidakberdayaan itu. Wah, itu mencekam sekali, itu sangat menakutkan. Ya sama seperti kita orang dewasa, kalau kita bekerja di sebuah tempat di mana kita dituntut hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Setiap hari kita ingin kerja, saya kira kita akan cemas. Kita tidak berdaya mengubahnya, tapi kita harus hadapi. Wah ilah, itu sangat-sangat menekan kita. Nah, inilah yang kadang-kadang juga dialami oleh anak-anak kita. Itu sebabnya saya menghimbau kepada orang tua. Orang tua harus peka dengan kondisi anak. Agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah yang memiliki tuntutan di atas kemampuan anak. Jadi kalau kita tahu anak kita memang tidak sanggup ya memenuhi tuntutan di sekolah tersebut, daripada anak kita merana, lebih baik kita pindahkan ke sekolah yang memang lebih sesuai dengan kemampuannya. Sehingga waktu dia ke sekolah di pagi hari itu, dia akan memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa menghadapi tuntutannya.
0: Nah, Pak Paul, ada beberapa orang itu yang memang punya ketakutan, itu yang berlebihan yang kita kenal dengan fobia itu. Nah, itu apakah sejak kecil bisa menyerang anak itu?
1: Bisa. Jadi misalkan anak-anak itu tuh pernah satu kali misalnya ya, dia lagi duduk-duduk, tenang, tidak siap. Kemudian melihat ular keluar. Dan dia sangat takut sekali karena ular itu tuh dekat dengan dia. Dia berteriak, dia nangis ketakutan. Tapi akhirnya bisa ya ditolong, ular itu dihalau. Nah, tapi ingatan tersebut tuh cukup untuk memberikan trauma dalam jiwanya. Sehingga setiap kali dia melihat ular, dia ketakutan. Nah, lama-lama trauma itu memang bisa berkembang. Kalau misalkan tidak sembuh, nah, berkembangnya seperti apa? Setiap kali dia melihat ada sepertinya benda panjang dan melilit, dia akan ketakutan. Sebab dia akan identikan itu dengan ular. Atau yang klasik yang sering kali dialami oleh anak-anak adalah takut akan kegelapan. Nah, misalkan orang tuanya salah menghadapinya. Waktu anak itu menangis, karena mungkin tadi yang kita sudah bahas ya, karena fantasinya lah yang irasional dan sebagainya, dia ketakutan dan dia menangis. Orang tua datang bukan menghibur, menemani, malah memukuli si anak misalnya, memarahi si anak karena mengganggu adiknya tidur dan sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan luka yang dalam pada si anak dan membuat dia tambah ketakutan dengan kegelapan. Setiap kali malam itu tuh lampu dimatikan, dia ketakutan luar biasa dan dia harus tidur dalam ketakutan. Nah, itu dia akan bawa untuk waktu yang sangat lama. Bisa jadi sampai usia dewasa pun kalau tidur, lampu harus tetap menyala. Karena dia sudah mengembangkan ketakutan irasional alias fobia terhadap kegelapan itu.
2: Pak Paul, akhir-akhir ini di mana-mana kan banyak terjadi kerusuhan begitu ya Pak. Itu sebenarnya kalau pasca kerusuhan itu ada dampak besar nggak sih terhadap anak-anak? Biasanya kita kan yang kita perhatikan kebanyakan orang dewasa ya begitu. Ya anak-anak kayak nggak terpikir begitu. Apa dampaknya nih kerusuhan atau kebakaran atau apa gitu, suatu peristiwa-peristiwa yang besar begitu Pak Paul?
1: Sangat bisa. Karena seperti tadi yang kita bahas, anak melihat dunia sekitarnya dengan mata yang berbeda dari orang dewasa. Kita saja ketakutan dan kerusuhan. Nah, anak-anak apalagi. Dia melihat keramaian, dia melihat orang berteriak, dia melihat api menjilat. Dia bisa mengembangkan ketakutan yang luar biasa besarnya. Karena dia berpikir, ini pasti akan menyambar rumah kami. Ini pasti akan juga menyerang rumah kami. Sehingga dari kecil dia sudah membawa ketakutan itu. Sehingga pada waktu besar misalkan ya, waktu dia bersama-sama dengan teman-teman lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat orang datang rame-rame. Dia bisa sangat lemas sekali, dia menjadi sangat ketakutan. Nah, dia sendiri tidak mengerti kenapa begitu. Nah, bisa jadi itu disebabkan oleh peristiwa yang awal itu.
0: Iya. Nah, Pak Paul, kita sebagai orang tua tentu dituntut untuk memahami akan ketakutan anak ini. Tetapi apakah ada firman Tuhan itu yang bisa memberikan bimbingan kepada kita dalam hal ini, Pak Paul?
1: Ada firman Tuhan di Amsal 15 ayat 33 yang berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, jadi anak-anak itu tuh perlu dididik untuk takut akan Tuhan dan berani menghadapi apapun, ya. Jadi kita tanamkan Tuhan perlu kita takuti. Selain dari Tuhan, kalau kita tahu kita benar, kita tidak perlu takut, ya. Ketakutan itu tuh mesti dihilangkan melalui pendampingan atau penyertaan. Jadi, ya, jangan kita itu tuh memarahi si anak sewaktu dia takut atau menambahkan ketakutan si anak dengan ancaman kita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kita mau menekankan kepada si anak bahwa Tuhan besertamu dan papa mama juga akan mau menyertaimu. Nah, penyertaan Tuhan dan penyertaan orang tua itu tuh yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga dia berani menghadapi apapun yang menjadi ketakutannya. Kita selalu ingatkan Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan bersama meskipun tidak bisa kita melihatnya dengan kasat mata. Nah, hal seperti itu tuh makin menghibur dan memperkuat si anak.
0: Ya, pengertian takut akan Tuhan sendiri itu menumbuhkan rasa hormat terhadap Tuhan gitu, Pak Paul.
1: Betul, hormat kepada Tuhan dan takut terhadap dosa karena Tuhan nanti melihat dan mengawasi. Jadi itulah yang kita tekankan kepada anak. Sehingga anak-anak sejak kecil sudah mulai mempunyai konsep yang jelas bahwa satu-satunya yang dia perlu takuti adalah Tuhan, yaitu jangan sampai berdosa karena takut akan Tuhan. Yang lain-lainnya, kalau kita tahu kita benar, kita tidak usah merasa takut.
0: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini yang tentunya sangat berguna bagi kita sekalian juga Ibu Wulan. Terima kasih untuk kebersamaan Ibu. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan ketakutan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga di telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Rut 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Rut 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak. Secara hukum saat itu, anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel, yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Rut. Apalagi dalam Rut 4 ayat 17. Dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis
Namun pada bagian akhir kisah dalam Rut pasal 4 ini, tokoh Rut hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran tokoh Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frase melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan, posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan

duduk di depan berhadapan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim, dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini, walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan Sidem Apen the Bird's Stool, yaitu Ofanayim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya, di mana wanita yang akan melahirkan duduk di lubang tersebut. Sementara itu, bidan merentangkan lututnya untuk menerima bayi yang keluar. Tidak heran, para bidan seringkali dijuluki wanita Ofanayim. Apapun cara melahirkan, entah sang wanita mempergunakan ofnaim ataupun hanya sekedar membungkuk dan berjongkok, ada keterlibatan lutut orang lain yang membantu persalinan bayi. Ayub 3 ayat 12 di sana menyatakan, "Mengapa pangkuan, yang dimaksud adalah lutut atau berek, menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu?" Bagian dari keluhan Ayub ini mengindikasikan bahwa lutut adalah benda pertama yang menyambut bayi yang baru lahir. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak, sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengaran dikasih oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain. Dan ketika dikatakan, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf, Kejadian 50 ayat 23. Hal ini berarti Yusuf mengangkat cucunya, anak Manasye dan anak Mahir menjadi anak angkatnya. Mengapa anak Mahir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Yusuf? Nama anak Mahir artinya yang dijual, mengingatkan Yusuf akan peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia dijual oleh saudaranya, Kejadian 37 ayat 28 dan Kejadian 45 ayat yang kelima. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini.
Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Apalagi Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan, jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Lawan Kesesatan dengan Firman. Hal-hal baru yang menarik memang mudah membuat kita melupakan hal-hal lama yang penting. Ajaran-ajaran baru dari para penyesat seringkali menggoyahkan iman jemaat. Di sini Petrus memperingatkan jemaat tentang penyesatan yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Penyesatan ini akan terjadi pada hari-hari akhir. Istilah hari-hari akhir di dalam Perjanjian Baru biasanya merujuk pada masa yang dimulai setelah kedatangan Yesus yang pertama. Jadi sejak abad pertama sampai kini adalah hari-hari akhir. Akan muncul banyak pengejek pada hari-hari akhir yang membangkitkan keraguan orang terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak berkarya lagi dalam sejarah, sehingga dunia tidak perlu berharap lagi pada campur tangan ilahi. Mereka lupa atau sengaja mengabaikan fakta bahwa Allah masih berkarya di dalam sejarah. Maka Petrus melawan pandangan para pengejek itu dengan firman Tuhan. Allah jelas berkarya dalam penciptaan. Peristiwa air bah pada zaman Nuh membuktikan bahwa Allah tidak lalai untuk campur tangan dalam sejarah. Bahkan campur tangan Allah dalam sejarah akan berlanjut sampai hari penghakiman yang merupakan hari kebinasaan bagi orang fasik. Mereka yang sinis terhadap hari penghakiman justru akan mengalami penghakiman Allah yang mengerikan. Firman Tuhan telah membuktikan kesalahan pandangan para pengejek itu. Sebab itu, betapa perlunya orang Kristen mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi, Tuhan Yesus, dan juga para rasulnya. Selain mendengar, pakailah firman Tuhan sebagai senjata untuk menghadapi segala pengajaran dan situasi baru yang terus bermunculan. Zaman akhir ini ditandai dengan banyaknya pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Namun kita harus mengingat bahwa pengajaran yang baru dan menarik belum tentu benar, sekalipun banyak pengikutnya. Bila kita tidak ingin sesat, selidikilah terus kebenaran firman Tuhan dan berpeganglah teguh pada kebenaran itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minute bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah tidak membiarkan orang-orang berdosa tanpa harapan. Allah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka, dan yang dilakukan Allah adalah Allah memilih mereka. Dan kita sudah melihat dua poin penting karakteristik dari pemilihan Allah. Yang pertama, dari sisi waktu, Allah memilih sejak kekekalan. Yang kedua, dari sisi alasan, Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kedaulatan Allah, berdasarkan hikmat dan pengertian Allah. Dan itu semua kita pelajari dari 2 Timotius 1 ayat 9, dari Roma 8 ayat 29 dan 30, dan dari Efesus 1 ayat 3-14. Dan hari ini kita akan melanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Karakteristik yang berikutnya dari pilihan Allah adalah dilihat dari sisi sarana. Dilihat dari sisi sarana, maka kita mendapati Allah memilih kita merealisasikan pilihan itu melalui penebusan Kristus dan juga melalui pekerjaan Roh Kudus. Misalnya di dalam Efesus pasal yang pertama, saya bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang pertama itu dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, misalnya dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam darahnya kita beroleh penebusan kita. Jadi pilihan Allah direalisasikan melalui penebusan Kristus. Tapi di ayat berikutnya juga disebutkan, bukan hanya penebusan Kristus, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita itu sebagai jaminan bagi kita, diberikan kepada kita sebagai uang muka, kalau dalam terjemahan yang lain, diberikan sebagai meterai bagi kita. Bagaimana pilihan Allah yang kekal itu, yang berdasarkan kasih, kedaulatan, dan hikmat Allah, bisa manfaatnya dirasakan oleh kita adalah melalui sarana, yaitu Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mengampuni dosa-dosa kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang mempertobatkan kita, Dia yang melembutkan hati kita, Dia yang menjadi meterai di dalam hidup kita, sehingga kita sampai selama-lamanya kita akan dimeteraikan menjadi milik Allah. Dari sisi sarana, Allah memakai penebusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Karakteristik lain dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi kepastian. Dilihat dari sisi kepastian. Berdasarkan Roma 8 ayat 29 dan 30, kita bisa mengatakan bahwa pilihan Allah pasti direalisasikan. Pilihan Allah tidak mungkin gagal. Paulus di dalam Roma 8 tadi mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Yang ditentukan dari semula akan dipanggil, yang dipanggil akan dibenarkan, yang dibenarkan akan dimuliakan. Dan di dalam bahasa Yunani ini semua kata kerja berbentuk lampau. Di dalam perspektif Allah, walaupun kita belum dimuliakan, walaupun beberapa umat pilihan lain belum dipanggil dan belum dibenarkan, tetapi di dalam perspektif Allah, siapa saja yang sudah dipilih, maka orang itu pasti akan ditentukan, pasti akan dipanggil, pasti akan dibenarkan, dan pasti akan dimuliakan. Dari sisi kepastian, pilihan Allah tidak mungkin gagal. Pilihan Allah pasti akan terlaksana. Karakteristik yang terakhir dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi tujuan. Apa tujuan Allah memilih kita? Dan saya ingin membaca Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14. Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14 dikatakan demikian. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam ayat 14 dikatakan,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata puji-pujian, memuji Allah, muncul berkali-kali di dalam Efesus 1 ayat 3-14. Dan itulah tujuan tertinggi, the ultimate purpose of God's election, adalah supaya Allah dipuji. Kalau kita mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik kita, maka kita tidak akan punya alasan untuk memuji Allah. Kalau segala sesuatu yang kita miliki, kita berperan di dalamnya, kita memiliki andil di dalamnya, maka kita mungkin akan kehilangan alasan, kekurangan alasan paling tidak untuk memuji Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang bergantung pada pilihan Allah, Dia yang memilih kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia pilih kita sejak kekekalan berdasarkan kasihnya, berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan hikmatnya. Dan untuk merealisasikan itu, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Memberikan rohnya yang kudus mempertobatkan kita dan memeteraikan kita. Dan memastikan bahwa pilihan itu tidak mungkin gagal. Dengan semuanya ini, pada akhirnya kita punya sejuta alasan untuk memuji Allah. Kita punya sejuta alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang merupakan hasil usaha kita. Tetapi murni anugerah Allah, murni pemberian dari Allah. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menyukakan hati kita. Sebagaimana berita ini pasti akan menyukakan hati Allah. Kita diselamatkan bukan untuk kita. Kita diselamatkan yang paling tinggi adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.

Saudara, senang rasanya kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya sungguh berharap saudara ada dalam sukacita bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara dalam pertemuan ini? Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Terima kasih untuk SMS-SMS yang boleh saya terima dan syukur kalau program ini menguatkan Anda begitu ya. Nah saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema jangan merasa diri besar walaupun memang besar ya, gitu ya. Jangan merasa diri besar walaupun memang besar. Nah kebanyakan orang ini kan sebetulnya tidak besar tapi merasa diri besar. Nah ini kadang-kadang menjadi masalah di dalam persekutuan kita, menjadi masalah di tengah-tengah tatanan gereja kita, tatanan sesama kita, pergaulan kita, begitu. Karena apa? Karena ada orang yang merasa besar, padahal sebetulnya dia tidak besar. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1-13 ya. Saya mendasari persekutuan kita bersama ini dari surat Efesus pasal 3 ayat 1-13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina, di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan dan marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kehormatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi kami supaya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, surat ini dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus yang sudah beberapa lama Paulus melayani jemaat di Efesus ini dan cukup mengenal jemaat di Efesus ini, dan dia ceritakan tentang bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Paulus sedang dipenjarakan karena Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menjadikan Paulus menjadi orang yang dipenjarakan. Tetapi bagaimanapun saudara, bahwa Paulus ketika sudah dipilih menjadi rasul, ketika dia telah dipilih menjadi utusan Allah, maka berita tentang kasih Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus diberitakan kepada semua orang, termasuk orang-orang kafir pada waktu itu, artinya orang-orang bukan Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi yang percaya, banyak orang yang tidak Yahudi, yang bukan Yahudi, percaya kepada rahasia yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus tentang kasih Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian tentang kasih Allah yang diterima oleh Rasul Paulus adalah pengertian yang dinyatakan langsung oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus. Justru ketika dia pada waktu itu sedang semangat yang menyala-nyala untuk menangkapi, untuk menganiaya, untuk memenjarakan orang-orang percaya, yang terlebih dahulu percaya. Tetapi dia mendapat pernyataan langsung bertemu dengan Yesus Kristus, sehingga dia memiliki pengertian rahasia yang dalam tentang kasih Allah kepada manusia. Luar biasa. Dulu, berita ini memang sangat diharapkan. Angkatan-angkatan dulu tidak mendapatkan pemberitaan tentang kasih Allah ini. Mereka dituntut untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditulis, dan mereka gagal untuk melakukan. Dan Paulus mendapat kasih karunia, mendapat pengertian bahwa kasih Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus juga menyaksikan kepada jemaat di Efesus bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan ini, banyak orang-orang yang non-Yahudi, orang yang disebut kafir, menerima kasih karunia, dan mereka menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, anggota gereja, dan menerima janji yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, dan oleh karena itulah, oleh karena berita kesukaan itulah, Paulus mengakui bahwa dia menyediakan diri, dia dipanggil untuk menjadi pelayan Injil itu sendiri. Dan dia sadari bahwa apa yang dilakukan itu oleh karena kasih karunia Allah. Dia mendapat anugerah dari Allah, dan dia mendapat kehormatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah, kuasanya. Saudara, tapi Paulus mengakui bahwa di antara semua rasul, semua yang dipercaya memberitakan kabar kesukaan, dia itu yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia mengakui. Saudara, Paulus dengan jujur mengatakan, saya sebetulnya tidak layak, saya banyak cacat celah, karena saya telah menentang yang maha kudus. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, kasih karunia yang tidak diduga olehnya, dia mendapat kepercayaan lebih daripada yang lain-lain. Dia menjadi orang yang besar di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak merasa besar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan dengan kata-kata Paulus, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, segala orang percaya maksudnya.
telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, menjadi orang pilihan. Jadi Paulus di sini merasakan dia menjadi orang pilihan. Udah banyak yang lebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus. Udah ada yang lebih dahulu mengenal Yesus Kristus. Para rasul yang langsung pada waktu

luar biasa, dituntun oleh Roh Kudus, dan menguatkan banyak orang, menghibur banyak orang yang susah, menguatkan banyak orang yang lemah. Dan bukan hanya itu, kegiatan pelayanan di dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Saudara, inilah tanggung jawab yang dia terima dan dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dia sudah iya, maka dia harus tekun apapun yang terjadi. Kesulitan, berbagai macam kesulitan, dia lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Derita dia harus hadapi. Dia tidak menjadikan dia patah semangat. Derita itu tidak menjadikan dia tawar hati. Derita tidak menjadikan dia langsung mutung. Tidak mau lagi melayani. Tidak. Dia langsung tetap dengan semangat pelayanan memberitakan. Aniaya tidak menghalangi. Dirancam tidak menjadi berhenti. Diancam penjara. Dia tidak lemah hatinya dan tawar hati. Saudara, ini luar biasa bagi manusia satu ini. Justru saya lihat, saudara, di tengah derita, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan untuk itu dia bisa bertahan. Saudara, kehidupan yang demikian ini, kehidupan yang mengalami berbagai kesulitan, berbagai hambatan, tetapi tetap bertahan, dan sikap yang demikian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Benar enggak? Jadi berkat bagi banyak orang, memotivasi banyak orang. Dan oleh karena banyaknya pengalaman hidup, derita oleh karena percaya, dia bisa memberi nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen lainnya. Dan itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya di Efesus. Nasihat-nasihatnya sungguh merupakan nasihat yang memberi kekuatan sebagai orang percaya. Nah, saudara pendengar, kita tahu di sini kita belajar. Kita tahu di sini kita belajar bahwa kesungguhan, konsistensi dalam panggilan, mampu membayar mahal, mau membayar mahal, itu suatu sikap yang mendatangkan berkat bagi sesama, tapi juga memberikan motivasi, pendorong untuk orang lain melakukan hal yang sama. Coba kalau kita menghadapi tantangan sedikit saja, sudah mengeluh. Mendapat tantangan agak berat sedikit, sudah patah semangat. Dan yang demikian, orang yang demikian, tidak bisa memotivasi orang untuk berlaku lebih semangat, lebih baik di dalam mengiring Tuhan. Betul tidak, saudara? Betul tidak? Kok ya ada tantangan mau pelayanan, kok hujan. Wah, saya itu kan punya sesak nafas. Kalau nanti saya berangkat kehujanan, saya nanti di sana kan nafas saya sesek. Saya tidak bisa membawa firman Tuhan. Ya, karena imannya begitu, jadilah begitu. Ya, memang dia tidak punya harapan. Tetapi saudara, kalau kita memiliki semangat, hujan begini saja. Belum hujan batu saja, hujan air. Tidak jadi masalah, berangkat kita. Orang itu semangat, berangkat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara selama ini? Paulus bisa memberi motivasi. Paulus bisa memberikan dorongan dan semangat oleh karena dia di tengah-tengah situasi yang susah. Dia tidak lemah. Dia tidak tawar hati. Yang berikutnya, walaupun dia dipakai Tuhan di mana-mana,

mana? Menjadi orang besar sebagai tokoh, tapi dia merasa dia hina. Dia pemberita Injil yang paling hina di antara orang-orang kudus lainnya. Tidak ada kesombongan ketika dipakai secara luar biasa. Saya pernah pada suatu ketika, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang merasa diri besar. Gitu ya. Ya, saya diterima di rumahnya. Ditanya, bro dari mana? Gimana pelayanan? Oh, bagus-baik. Ya, itu hanya basa-basi. Tidak ada tanya yang sebenarnya tanya. Tanya basa-basi dan tanya yang sebenarnya tanya kan bisa dipetakan. Tidak ada antusias, tidak ada tanggapan yang serius. Ya karena gak tahu bagaimana orang bisa begitu. Kalau orang merasa diri besar, pasti merendahkan orang lain. Tetapi kalau merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, siapapun tanpa tahu latar belakangnya akan dihargai sedemikian rupa, dihormati. Saudara, oleh karena Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul dibanding dengan rasul lainnya, dibanding dengan orang kudus lainnya, maka tulisannya di dalam surat Korintus 15 ayat 9, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia tunjukkan kelemahannya dengan terus terang. Aku ini tidak layak. Namun walaupun begitu, Paulus tidak rendah diri. Tetapi justru bangga karena di tengah-tengah situasi yang tidak layak, dia dipilih, dipercaya untuk mengalami, menyaksikan, merasakan seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami oleh manusia. Paulus bersyukur Tuhan memakai dirinya. Paulus bersyukur oleh karena dia bisa menjalankan amanat agung. Dia memang tidak besar. Dia kecil. Dia hina. Namun mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Menjadi orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara juga menjadi pilihan Tuhan. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena Anda pandai, bukan karena saya pandai, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita dipilih untuk menjadi alat kemuliaan. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah saudara merasakan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan? Dan kalau Anda merasa dipilih oleh Tuhan, lakukankah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Anda orang berdosa, saya orang berdosa. Anda hina, saya hina juga. Tetapi kalau saya bisa memberitakan firman Tuhan setiap saat, baik melalui radio maupun melalui di tengah-tengah jemaat, itu bukan karena saya pintar, bukan. Bukan karena saya itu lincah, bukan, tetapi semua itu karena kasih karunia Allah. Saya terpilih, saya telah ditebus dari hidup saya yang tidak bisa menuntun saya ke hidup yang damai sejahtera. Itu sekali lagi karena kasih karunia Allah. Saudara, jangan merasa diri besar. Jangan merasa diri besar, walaupun memang besar. Jadi pada intinya saya mau menyimpulkan kepada saudara yang pertama. Walaupun saudara dipakai luar biasa di mana-mana, tetapi tetaplah Anda merasa bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Dan bukan oleh karena kelebihan saudara. Ya. Itu yang pertama.
yang kedua, kalau Anda sekarang ini boleh melayani, Anda dipercaya oleh gereja, dipercaya oleh siapapun untuk melayani, itu karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Dan untuk itu Anda harus tekun, ya, tekun. Tekun di dalam pelayanan, walaupun tantangan menghadang di mana-mana. Yang berikutnya, saudara. Menjadi orang pilihan Allah. Artinya memang kita orang terpilih. Kita harus bangga. Bersyukur bahwa kita menjadi orang yang terpilih. Nah, rasa syukur kita itu diwujudkan di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ditunjukkan kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada hormat kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak perlu merasa rendah apabila direndahkan orang lain. Anda tidak boleh merasa kecil ketika orang lain merasa kecil. Anda berharga di mata Tuhan. Tetapi walaupun Anda dipakai luar biasa nantinya, jangan merasa diri besar. Jaga baik-baik supaya Anda tetap menjadi orang rendah hati. Bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran. Kiranya kebenaran yang hamba-Mu sampaikan membawa kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, bagaimana setelah Anda mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa? Saya berharap saudara sungguh diberkati Tuhan dan terus ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Dan jika saudara masih memiliki pertanyaan ataupun ingin penjelasan lebih lanjut, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS 081-233-69-3793. Dan jika Anda ingin berkirim melalui email, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Rut 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Rut 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak secara hukum saat itu. Anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Ruth. Apalagi dalam Rut 4 ayat 17 dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki
Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis. Namun pada bagian akhir kisah dalam Ruth pasal 4 ini, toko Ruth hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran toko Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frase melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan, duduk di depan berhadapan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim, dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini, walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan "see them upon the birdstool", yaitu ofanim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya.

0: menyambut bayi yang baru lahir.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak, sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain. Dan ketika dikatakan jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf, Kejadian 50 ayat 23. Hal ini berarti Yusuf mengangkat cucunya, anak Manasye dan anak Mahir menjadi anak angkatnya. Mengapa anak Mahir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Yusuf? Nama anak Mahir artinya yang dijual, mengingatkan Yusuf akan peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia dijual oleh saudaranya. Kejadian 37 ayat 28 dan Kejadian 45 ayat yang kelima. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali, kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Doa kami Tuhan, that You open the sky for all of us in this place as we

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Lawan Kesesatan dengan Firman. Hal-hal baru yang menarik memang mudah membuat kita melupakan hal-hal lama yang penting. Ajaran-ajaran baru dari para penyesat seringkali menggoyahkan iman jemaat. Di sini Petrus memperingatkan jemaat tentang penyesatan yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Penyesatan ini akan terjadi pada hari-hari akhir. Istilah hari-hari akhir di dalam Perjanjian Baru biasanya merujuk pada masa yang dimulai setelah kedatangan Yesus yang pertama. Jadi sejak abad pertama sampai kini adalah hari-hari akhir. Akan muncul banyak pengejek pada hari-hari akhir yang membangkitkan keraguan orang terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak berkarya lagi dalam sejarah, sehingga dunia tidak perlu berharap lagi pada campur tangan ilahi. Mereka lupa atau sengaja mengabaikan fakta bahwa Allah masih berkarya di dalam sejarah. Maka Petrus melawan pandangan para pengejek itu dengan firman Tuhan. Allah jelas berkarya dalam penciptaan. Peristiwa air bah pada zaman Nuh membuktikan bahwa Allah tidak lalai untuk campur tangan dalam sejarah. Bahkan campur tangan Allah dalam sejarah akan berlanjut sampai hari penghakiman yang merupakan hari kebinasaan bagi orang fasik. Mereka yang sinis terhadap hari penghakiman justru akan mengalami penghakiman Allah yang mengerikan. Firman Tuhan telah membuktikan kesalahan pandangan para pengejek itu. Sebab itu, betapa perlunya orang Kristen mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi, Tuhan Yesus, dan juga para rasulnya. Selain mendengar, pakailah firman Tuhan sebagai senjata untuk menghadapi segala pengajaran dan situasi baru yang terus bermunculan. Zaman akhir ini ditandai dengan banyaknya pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Namun kita harus mengingat bahwa pengajaran yang baru dan menarik belum tentu benar, sekalipun banyak pengikutnya. Bila kita tidak ingin sesat, selidikilah terus kebenaran firman Tuhan dan berpeganglah teguh pada kebenaran itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Utamakan untuk Tuhan.
1: Akhirnya saya bisa nyanyi sama kakak saya sendiri. Dari dulu susah banget, tapi sekarang bisa kesampaian juga. Itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena rencana Tuhan indah pada waktunya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gonadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak dan ketakutan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang semua orang tentu pernah dikuasai oleh rasa takut. Bahkan anak-anak juga seringkali kita lihat ketakutan gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada perbedaan yang mendasar antara ketakutannya anak dan ketakutannya kita yang sudah dewasa ini, Pak Paul?
1: Memang ada perbedaan, Pak Gunawan. Ya, kita misalkan takut akan sesuatu yang real ya, yang nyata sekali. Sedangkan anak-anak itu tuh bisa saja ketakutan akan hal-hal yang tidak real. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang tua memang perlu peka ya, melihat perubahan pada diri anak-anak kita. Kadang-kadang ini yang kita lihat, mereka pada masa-masa awal adalah anak-anak yang sangat sehat, berani. Namun suatu masa mereka berubah, mereka menarik diri, penuh ketakutan. Kalau kita meminta untuk berkenalan dengan anak lain, mereka tidak berani. Mencoba sesuatu yang baru, mereka tidak berani. Mereka diminta tidur sendiri di kamar, tidak berani. Sebelumnya berani. Minta ditemani kalau ke kamar kecil, kita sudah melatihnya untuk bisa ke kamar kecil sendiri. Sekarang kok tidak berani meminta kita untuk mendampinginya. Nah, kita mulai berpikir-pikir ya, apa yang terjadi nih ya, kok anak kita bisa mengalami perubahan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita mesti melihat ya, apa itu tuh yang sebetulnya tuh dialami oleh seorang anak ya, apa itu proses di dalam diri anak itu sendiri. Anak-anak itu melihat dunia sekitarnya dengan mata yang tidak sama ya dengan mata orang dewasa. Ya, misalkan anak itu tuh menerima teguran dari seorang asing di luar ya. Nah, dia bisa sekali ketakutan. Padahalnya tegurannya hanyalah misalkan, oh jangan main-main dengan bunga, jangan memetik bunga sembarangan, misalkan seperti itu. Tapi teguran itu bisa memancing reaksi ketakutan pada anak. Atau contoh yang lain, anak melihat orang tua sakit. Nah, tahu-tahu si anak itu tuh mengembangkan ketakutan kalau-kalau orang tuanya akan meninggal. Jadi dengan kata lain, si anak bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran dan menyimpulkan sesuatu dengan cara yang sangat berbeda. Ya, misalkan si orang tua selama 3 hari, 4 hari tidak bisa bangun dan diranjang terus. Nah, si anak bisa mengembangkan ketakutan, takut kalau-kalau orang tuanya itu akan meninggal dunia.

0: kita harus menjelaskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak itu kan?
1: Betul sekali. Jadi bahasanya memang harus sangat konkret. Misalkan kita berkata kepada anak itu, Mama tidak apa-apa. Mama itu hanya sakit 3 hari karena Mama ingin istirahat. Kamu pernah nggak capek? Pernah. Kalau lagi capek, apa yang ingin kamu lakukan? Tidur. Nah, Mama juga begitu. Mama sedang capek dan Mama perlu beristirahat dan tidur. Nanti 3 hari kemudian, Mama akan sehat. Misalkan ini hari Senin, kita katakan hari Kamis deh ya. Kamu lihat ini hari-hari ini. Nah, nanti Kamis Mama akan sehat kembali. Jadi, ya utarakanlah atau berilah penjelasan dengan kata-kata yang sederhana dan dengan sekonkret mungkin.
2: Papa, penjelasan tadi berarti kalau saya mengerti itu dunia sekitar atau lingkungan sekitar anak itu sangat mempengaruhi bagaimana anak bereaksi ya, takut atau enggak. Nah, pertanyaan saya, Papa, kalau seorang anak hidup di tengah-tengah keluarga, misalnya orang tuanya sedikit-sedikit ketakutan gitu, untuk hal-hal kecil juga takut begitu, itu dampaknya bagaimana pada anak tersebut, Papa?
1: Saya kira langsung ketakutan orang tua itu tuh akan tertransfer, dipindahkan pada si anak. Jadi orang tua yang memang mencemaskan banyak hal, cenderung ya menularkan kecemasannya itu pada anak, sehingga si anak pun pada akhirnya nanti mencemaskan banyak hal. Jadi saya setuju ya dengan pengamatan Ibu Wulan, memang ada pengaruhnya.
2: Ada bedanya nggak, Papa? Kalau orang dewasa kan kita bedakan antara kecemasan dan ketakutan begitu ya. Antara maksudnya hal yang real atau nggak real kan itu membedakan. Nah, kalau untuk anak, apakah itu semua jadi sama karena mereka memang belum bertumbuh sebagai sekompleks orang dewasa atau bagaimana, Papa?
1: Saya kira pada usia yang lebih muda, memang ketakutan anak lebih irasional, lebih kekurangan data objektivitasnya.
2: Yeah.
1: Tapi pada masa anak-anak lebih dewasa ya, misalkan sudah mulai menginjak usia 9-10 tahun, seyogianya ketakutan anak itu tuh lebih real ya. Sehingga kita katakan ya memiliki objek yang bersentuhan dengan realitas.
0: Ya, Bapak, makin anak itu besar kan dia mulai bisa membaca, dia nonton TV dan sebagainya, Pak Pol ya. Nah, kita juga tahu bahwa melalui bacaan, melalui TV itu kadang-kadang ada pengaruh yang negatif gitu karena ditakut-takuti setan dan apa tokoh-tokoh yang fiktif yang menakutkan gitu. Itu pengaruhnya seberapa besar, Pak Pol?
1: Pengaruhnya besar, Pak Gunawan. Saya telah ya menemukan beberapa kasus orang dewasa yang sampai dewasa ya memiliki ketakutan dan ternyata mereka mengalami ketakutan itu tuh sejak kecil. Sewaktu saya bertanya apa itu tuh yang terjadi, rata-rata mereka mengatakan sewaktu kecil mereka disuguhkan kisah-kisah menyeramkan tentang dunia orang mati, tentang dunia setan dan sebagainya. Nah, pada masa kecil itu anak-anak belum bisa mencerna ya bahwa ini adalah sebuah kisah yang tidak memiliki realitasnya. Namun anak-anak itu tuh mendengarkannya karena terpaksa dan karena ada rasa ingin tahu, maka mereka yang mendengarkan kisah-kisah menyeramkan ini, wah dampaknya bisa sangat berat ya. Memang ada sebagian anak yang mendengarkan kisah seperti ini, ya akhirnya ya bisa melewatkan dan melupakannya. Tapi bagi anak-anak yang mempunyai kepekaan ya, yang perasaannya memang halus, anak-anak itu tuh mudah sekali mengingat dan sukar sekali melupakannya. Jadi akhirnya kisah-kisah yang menyeramkan itu tuh terus-menerus berputar dalam benaknya. Waktu dia ingin tidur, kamarnya gelap, dia bisa berteriak ketakutan. Waktu dia ingin ke kamar kecil, dia lihat kok kamar kecil itu kok seolah-olah kok ada lubang lah apalah, dia takut nanti misalkan dari lubang itu akan keluar makhluk lah atau apa. Nah, dengan kata lain si anak akhirnya mengembangkan fantasi yang liar, yang memang ada sumbernya. Sumbernya adalah kisah-kisah yang menyeramkan itu. Maka saya mengimbau ya kepada para orang tua, anak harus dilindungi dari kisah-kisah yang menyeramkan ya. Sebab apa yang telah terekam oleh si anak akan sukar dihapus dari memorinya. Jadi sebaiknya orang tua ya peka ya melihat atau melihat dengan siapa anak-anak itu tuh bergaul. Kalau kita tahu ya misalkan orang-orang di sekitarnya suka menceritakan kisah-kisah yang seram, atau misalkan kita melihat temannya di sekolah mulai-mulai menceritakan kisah-kisah yang seram, kita harus berusaha ya dengan aktif

0: melindungi anak kita dari anak itu. Misalkan kita berani ke sekolah dan berkata kepada anak itu, jangan lagi menceritakan hal ini kepada anak saya. Sekali lagi, yang kita mau lindungi adalah diri anak kita.
1: Pak Paul, saya beberapa kali melihat film yang menayangkan ada anak gitu ya, berdiri takut, tegang begitu, atau ada yang bersembunyi di balik pintu melihat konflik atau pertengkaran kedua orang tuanya. Dan mungkin secara teori memang benar juga ya Pak ya. Tapi kaitannya bagaimana tuh Pak, antara konflik orang tua sampai anak itu seperti itu gitu?
0: Konflik menimbulkan ketegangan, Bu Wulan. Ya, kita saja orang dewasa ya. Kalau diperhadapkan dengan konflik kan merasa tidak nyaman ya, tegang gitu. Nah, anak pun mengalami hal yang serupa. Tapi bedanya dengan kita adalah karena kita sudah dewasa, kita masih bisa merasionalisasi atau memberi penjelasan kepada diri sendiri. Karena kita sudah dewasa. Tapi anak-anak kecil tidak bisa ya memberikan penjelasan seperti itu. Nah, akhirnya ketegangan itu tuh diserap bulat-bulat oleh si anak. Nah, apa yang terjadi? Si anak akhirnya bertumbuh besar membawa ketegangan itu. Nah, ketegangan sudah tentu adalah reaksi yang berlebihan ya. Berarti kalau aja misalnya anak itu tuh melihat sesuatu lah atau mengalami sesuatu lah, maka reaksi tegangnya itu tuh akan berlipat ganda. Jadi akhirnya si anak bisa jadi penuh ketakutan. Ketakutan si anak bisa juga disebabkan oleh ketakutannya dia kehilangan orang tua. Kalau-kalau nanti orang tuanya bercerai dan meninggalkan dia, sehingga dia tiba-tiba sering nangis. Dulu tidak apa-apa ditinggal sendirian, tapi sekarang nangis. Ditinggalkan di sekolah, lari mau mengikuti mamanya. Ditinggalkan di rumah, ada orang di rumah, tidak mau, akan menangis bergurung-gurung, meminta orang tuanya tidak meninggalkannya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi itu? Si anak ketakutan. Ketakutan akan satu kemungkinan di benaknya bahwa orang tuanya itu tuh karena tidak rukun, saling membenci, maka akhirnya akan meninggalkannya. Nah, maka saya mengimbau ya kepada orang tua untuk membereskan masalah pernikahannya. Dan berupaya keras melindungi anak dari konflik di antara mereka. Jangan sampai akhirnya anak-anak itu tuh menyerap ketegangan-ketegangan di dalam jiwanya. Sedangkan pada masa-masa kecil itu tuh anak-anak tidak seharusnya menyerap ketegangan pada jiwanya itu.
2: Ya, ada anak yang ketakutan itu karena seringkali menjadi apa, pelampiasan kemarahan dari ayahnya biasanya, Bapak. Kalau ayahnya lagi bertengkar dengan istrinya gitu, ini belum selesai sebenarnya, lalu ada anaknya di dekat situ, lalu dipukul anaknya ini.
0: Seringkali ya, anak-anak menjadi sasaran kemarahan orang tua yang seharusnya dialamatkan pada pasangannya. Ya, nah ini juga bisa pada akhirnya menimbulkan ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap kali orang tuanya bertengkar, maka ada risiko tinggi dia akan kena getahnya. Jadi setiap kali orang tuanya mulai berbicara dan agak keras suaranya, dia sudah ketakutan. Nah, bisa jadi dia akan memanifestasikan perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalkan dia mengurung diri di kamar, dia menyembunyikan dirinya di bawah selimut, atau ini yang klasik dan yang sering terjadi, malam hari sering ngompol. Karena apa? Ketegangan yang dibawanya itu tuh. Sehingga pada malam hari ketegangan itu mengeluarkan wujudnya dalam bentuk ngompol.
1: Pak Paul, jadi berarti sebaiknya kalau toh ada pertengkaran atau konflik begitu ya, sebaiknya tuh jangan diperlihatkan di depan anak-anak begitu. Atau ada kemungkinan lain, Pak Paul, saya pernah baca dari buku-buku tentang dampak perceraian begitu ya. Nah, ini orang yang pernah mengalami dampak perceraian dari orang tua menceritakan waktu kecil nggak pernah ngelihat, maksudnya jarang gitu ngelihat orang tuanya bertengkar, konflik hebat gitu. Tapi tiba-tiba suatu hari seperti disambar petir, orang tuanya mengatakan kami akan bercerai begitu. Menurut Pak Paul, mana ya yang lebih baik antara ya memang satu sisi berantem depan anak akhirnya menimbulkan ketakutan, sisi yang lain ada dampak negatif juga, Pak Paul?
0: Tidak bertengkar di depan anak dan tiba-tiba bercerai sudah tentu akan mengejutkan si anak. Dia akan mengalami kehilangan yang sangat besar. Nah, ini dapat diidentikan dengan reaksi berduka cita. karena kehilangan seseorang secara mendadak.
1: Iya.
0: Nah, itulah yang dialami si anak. Dia mungkin akan sedih sekali, dia menangis, dan kehidupannya mengalami goncangan untuk beberapa waktu. Tapi dampaknya tidak sama dengan anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua. Karena anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua, sebetulnya itu sedang mengisi ya sanubarinya tuh jiwanya dengan ketegangan, ketakutan. Karena kerasnya atau karena suara atau caci maki itu tuh. Sehingga hati si anak digenangi terus-menerus dengan ketakutan. Nah, ini nih biasanya efeknya akan jauh lebih panjang dan merugikan si anak dibanding dengan anak yang tidak pernah atau jarang mendengarkan pertengkaran orang tua, bahkan kalaupun orang tuanya akhirnya harus berpisah.
1: Gitu.
2: Pak Paul, ada anak itu yang pada awalnya tahun ajaran baru itu dia masuk sekolah itu enggak apa-apa gitu Pak Paul ya. Lancar-lancar aja, tetapi jalan 1-2 bulan kemudian dia mogok gitu. Artinya enggak mau masuk sekolah lagi. Nah, ibunya juga bingung gitu. Kenapa kok anaknya tiba-tiba enggak mau masuk sekolah gitu? Kenapa Pak Paul ya, biasanya?
0: Biasanya anak-anak itu tuh takut ya berjumpa dengan teman-temannya. Sebab kenapa? Teman-temannya itu tuh mungkin sekali ya menolak kehadiran dia. Dengan cara apakah teman-teman itu tuh yang menunjukkan penolakan terhadap anak kita? Misalkan ya, mengejek-ngejek atau mengancam. Ya, anak-anak itu tuh memang karena kita semua manusia berdosa ya, bahkan sejak kecil pun kita bisa saja itu tuh merugikan anak-anak lain. Nah, salah satunya itu mengancam. Mau kasih enggak, kalau enggak mau kasih besok habis lo dan sebagainya. Atau kalau kamu enggak mau kasih potlot kamu atau pensil kamu, nah, kami akan menjauhkan kamu, kami akan kucilkan kamu, kamu tidak punya teman di sini. Nah, reaksi atau perlakuan teman-teman yang buruk itu tuh akan menimbulkan ketakutan pada anak-anak. Ya. Pertanyaan berikutnya jadi adalah kenapa kok teman-teman kok memberikan reaksi seperti itu kepada anak kita? Nah, memang bisa jadi anak kita pun bertanggung jawab ya, ada andilnya. Ya, misalnya anak kita itu tuh membangkitkan kemarahan ya, memberikan sikap-sikap yang jelek kepada teman-temannya sehingga anak kita dikucilkan. Tapi bisa jadi juga anak kita tidak punya salah apa-apa, namun anak kita menunjukkan perbedaan secara penampilan, misalnya fisiknya. Teman-temannya tinggi-tinggi, nah dia kecil, tidak tinggi. Sehingga akhirnya jadi bulan-bulanan temannya. Teman-temannya suka berolahraga, misalnya melentak lari lah, tak umpet lah, sepak bola lah. Dia tidak suka, dia lebih sukanya duduk, baca, atau ngobrol dengan teman-temannya. Sehingga akhirnya ya menjadi objek atau sasaran ejekan, kamu kok tidak mau main lah, apalah, penakut lah, apalah, dan sebagainya. Atau ada teman-teman yang memang senangnya berkelahi, sehingga dia anak baru masuk ke kelas itu. Langsung ditantang berkelahi. Dan selama dia tidak mau meladeni, setiap hari dia masuk ke sekolah, ditantang berkelahi. Nah, akhirnya dia mengembangkan ketakutan ya. Karena besok dia harus berjumpa dengan teman-teman yang menganiayanya itu. Sebabnya lah saya mengimbau kepada orang tua ya, kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak tanpa menyalahkannya, agar ia berani bercerita tentang lingkungannya. Ada kalanya tuh kita tuh dengar anak kita menuturkan pengalaman di sekolahnya bahwa ada teman-teman yang mulai jahat kepadanya, bukannya kita bersimpatik dengan anak kita, malah kita memarahinya. Kamu penakut, masa begitu saja kamu diam, lawan, kamu beritahu guru kamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau orang tua berkata, pokoknya besok papa mama akan ke sekolah, kami akan beritahu guru kamu. Nah, si anak makin ketakutan.
1: Iya.
0: Sebab dia berpikir, kalau papa mama datang, ngomong dengan guru, guru tegur temannya, setelah itu kan temannya bebas membalas kepada dia, orang tuanya tidak ada di situ.
1: Iya.
0: Gurunya tidak selalu bisa melihat dia. Dia makin ketakutan. Akhirnya si anak tidak berani cerita kepada orang tua. Apapun pengalaman buruk seperti apapun dia, yang dialami di sekolah, dia simpan sendiri. Tapi dia makin takut. Dia makin takut. Kecuali dia berhasil melawannya, barulah tumbuh keberanian. Tapi kalau dia tidak bisa melawannya, ya berarti dia setiap hari masuk ke sekolah akan dirundung oleh ketakutan itu.
1: Bapak, kalau tadi kan pengaruh dari teman-teman yang setara gitu ya. Ada gak pengaruh dari guru itu sendiri? Misalnya suatu hari entah dia salah atau tidak salah gitu, dia dihukum gitu. Sampai besokannya dia gak berani sekolah gitu tiba-tiba. Atau pengaruh lain lagi gitu menurut Pak Paul gimana?
0: Saya kira besar sekali pengaruhnya Bu Wulan. Mm-hmm. Karena anak-anak itu tuh sebetulnya setiap hari diperhadapkan dengan tekanannya,
1: iya.
0: Tekanan akademik. Mm-hmm. Karena setiap hari ya dia sekolah, dia akan mendapatkan penilaian.
1: Mm-hmm.
0: Berarti apa? Dia bisa berhasil, dia bisa juga gagal ya.
1: Iya.
0: Kalau kebetulan dia berhasil, dia bisa mengatasi tuntutan akademik,
1: mm-hmm.
0: ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mengatasi tuntutan akademik itu,
1: mm-hmm.
0: wah, itu akan mencemaskannya.
1: Mm-hmm.
0: Setiap hari dia ke sekolah, dia takut.
1: Iya.
0: Dia takut nanti gurunya akan tanya, dan dia tidak bisa jawab. Dia bungkam, mukanya memerah, malu. Belum lagi kalau kadang-kadang teman-temannya mulai ketawa-ketawa, dia nggak bisa jawab. Nah, apalagi kalau gurunya misalkan kurang profesional, kurang dewasa, malah mempermalukan anak itu yang tidak bisa menjawab dengan benar. Makin dia ketakutan. Nah, akhirnya setiap hari dia ke sekolah, dia akan minta-minta kepada orang tuanya untuk ditemani. Atau dia malah mogok ke sekolah. Sebab masalahnya adalah dia takut sekali dipermalukan. Dengan kata lain kita bisa simpulkan, Bu Wulan, bahwa ketidakbisaannya dan ketidakberdayaan itu merupakan perasaan yang menakutkan. Jadi suatu anak membayangkan, saya tidak bisa nih, atau saya tidak berdaya nih, dan saya harus menghadapi ketidakbisaan dan ketidakberdayaan itu. Wah, itu mencekam sekali, itu sangat menakutkan.
1: Mm-hmm.
0: Ya sama seperti kita orang dewasa, kalau kita bekerja di sebuah tempat di mana kita dituntut hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Setiap hari kita ingin kerja, saya kira kita akan cemas. Kita tidak berdaya mengubahnya, tapi kita harus hadapi. Wah ilah, itu sangat-sangat menekan kita. Nah inilah yang kadang-kadang juga dialami oleh anak-anak kita. Itu sebabnya saya menghimbau kepada orang tua. Orang tua harus peka dengan kondisi anak. Agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah yang memiliki tuntutan di atas kemampuan anak. Jadi kalau kita tahu anak kita memang tidak sanggup ya memenuhi tuntutan di sekolah tersebut, daripada anak kita merana, lebih baik kita pindahkan ke sekolah yang memang lebih sesuai dengan kemampuannya.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga waktu dia ke sekolah di pagi hari itu, dia akan memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa menghadapi tuntutannya.
2: Nah Pak Paul, ada beberapa orang itu yang memang punya ketakutan, itu yang berlebihan, yang kita kenal dengan fobia itu.
1: Mm.
2: Nah itu apakah sejak kecil bisa menyerang anak itu?
0: Bisa. Jadi misalkan anak-anak itu tuh pernah satu kali misalnya ya, dia lagi duduk-duduk, tenang, tidak siap. Kemudian melihat ular keluar. Dan dia sangat takut sekali karena ular itu tuh dekat dengan dia. Dia berteriak, dia nangis ketakutan. Tapi akhirnya bisa ya ditolong, ular itu dihalau. Nah, tapi ingatan tersebut tuh cukup untuk memberikan trauma dalam jiwanya. Sehingga setiap kali dia melihat ular, dia ketakutan. Nah, lama-lama trauma itu memang bisa berkembang. Kalau misalkan tidak sembuh, nah berkembangnya seperti apa? Setiap kali dia melihat ada sepertinya benda panjang dan melilit, dia akan ketakutan. Sebab dia akan identikan itu dengan ular. Atau yang klasik yang sering kali dialami oleh anak-anak adalah takut akan kegelapan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, misalkan orang tuanya salah menghadapinya. Waktu anak itu menangis, karena mungkin tadi yang kita sudah bahas ya, karena fantasinya lah yang irasional dan sebagainya, dia ketakutan dan dia menangis. Orang tua datang bukan menghibur, menemani, malah memukuli si anak misalnya, memarahi si anak karena mengganggu adiknya tidur dan sebagainya. Nah itu bisa menimbulkan luka yang dalam pada si anak dan membuat dia tambah ketakutan dengan kegelapan. Setiap kali malam itu tuh lampu dimatikan, dia ketakutan luar biasa dan dia harus tidur dalam ketakutan. Nah itu dia akan bawa untuk waktu yang sangat lama. Bisa jadi sampai usia dewasa pun kalau tidur, lampu harus tetap menyala. Karena dia sudah mengembangkan ketakutan irasional alias fobia terhadap kegelapan itu.
1: Pak Paul, akhir-akhir ini di mana-mana kan banyak terjadi kerusuhan begitu ya Pak. Itu sebenarnya kalau pasca kerusuhan itu ada dampak besar nggak sih terhadap anak-anak? Biasanya kita kan yang kita perhatikan kebanyakan orang dewasa ya begitu, ya anak-anak kayak nggak terpikir begitu apa dampaknya nih kerusuhan atau kebakaran atau apa gitu, suatu peristiwa-peristiwa yang besar begitu Pak Paul.
0: Sangat bisa, karena seperti tadi yang kita bahas, anak melihat dunia sekitarnya dengan mata yang berbeda dari orang dewasa. Kita saja ketakutan kerusuhan. Nah, anak-anak apalagi dia melihat keramaian, dia melihat orang berteriak, dia melihat api menjilat, dia bisa mengembangkan ketakutan yang luar biasa besarnya. Karena dia berpikir ini pasti akan menyambar rumah kami, ini pasti akan juga menyerang rumah kami. Sehingga dari kecil dia sudah membawa ketakutan itu. Sehingga pada waktu besar misalkan ya, waktu dia bersama-sama dengan teman-teman lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat orang datang rame-rame. Dia bisa sangat lemas sekali, dia menjadi sangat ketakutan. Nah, dia sendiri tidak mengerti kenapa begitu. Nah, bisa jadi itu disebabkan oleh peristiwa yang awal itu.
2: Iya. Nah, Pak, kita sebagai orang tua tentu dituntut untuk memahami akan ketakutan anak ini. Tetapi apakah ada firman Tuhan itu yang bisa memberikan bimbingan kepada kita dalam hal ini, Pak?
0: Ada firman Tuhan di Amsal 15 ayat 33 yang berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, jadi anak-anak itu tuh perlu dididik untuk takut akan Tuhan dan berani menghadapi apapun, ya. Jadi kita tanamkan Tuhan perlu kita takuti. Selain dari Tuhan, kalau kita tahu kita benar, kita tidak perlu takut, ya. Ketakutan itu tuh mesti dihilangkan melalui pendampingan atau penyertaan. Jadi ya jangan kita itu tuh memarahi si anak sewaktu dia takut atau menambahkan ketakutan si anak dengan ancaman kita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kita mau menekankan kepada si anak bahwa Tuhan besertamu dan papa mama juga akan mau menyertaimu. Nah, penyertaan Tuhan dan penyertaan orang tua itu tuh yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga dia berani menghadapi apapun yang menjadi ketakutannya. Kita selalu ingatkan Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan bersama meskipun tidak bisa kita melihatnya dengan kasat mata. Nah, hal seperti itu tuh makin menghibur dan memperkuat si anak.
2: Ya, pengertian takut akan Tuhan sendiri itu menumbuhkan rasa hormat terhadap Tuhan gitu Pak Paul ya?
0: Betul, hormat kepada Tuhan dan takut terhadap dosa karena Tuhan nanti melihat dan mengawasi. Jadi itulah yang kita tekankan kepada anak. Sehingga anak-anak sejak kecil sudah mulai mempunyai konsep yang jelas bahwa satu-satunya yang dia perlu takuti adalah Tuhan. Yaitu jangan sampai berdosa karena takut akan Tuhan. Yang lain-lainnya, kalau kita tahu kita benar, kita tidak usah merasa takut.
2: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini yang tentunya sangat berguna bagi kita sekalian juga Ibu Wulan. Terima kasih untuk kebersamaan Ibu. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan ketakutan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Kita punya Tuhan yang besar, amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Let's go.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara, senang rasanya kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya sungguh berharap saudara ada dalam sukacita bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara dalam pertemuan ini? Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Terima kasih untuk SMS-SMS yang boleh saya terima dan syukur kalau program ini menguatkan Anda begitu ya. Nah saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema jangan merasa diri besar. Walaupun memang besar, ya gitu ya. Jangan merasa diri besar walaupun memang besar. Nah, kebanyakan orang ini kan sebetulnya tidak besar tapi merasa diri besar. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah di dalam persekutuan kita, menjadi masalah di tengah-tengah tatanan gereja kita, tatanan sesama kita, pergaulan kita begitu. Karena apa? Karena ada orang yang merasa besar, padahal sebetulnya dia tidak besar. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1-13 ya. Saya mendasari persekutuan kita bersama ini dari surat Efesus pasal 3 ayat 1-13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kehormatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi kami supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar, surat ini dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus yang sudah beberapa lama Paulus melayani jemaat di Efesus ini dan cukup mengenal jemaat di Efesus ini, dan dia ceritakan tentang bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Paulus sedang dipenjarakan karena Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menjadikan Paulus menjadi orang yang dipenjarakan. Tetapi bagaimanapun saudara, bahwa Paulus ketika sudah dipilih menjadi rasul, ketika dia telah dipilih menjadi utusan Allah, maka berita tentang kasih Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus diberitakan kepada semua orang, termasuk orang-orang kafir pada waktu itu, artinya orang-orang bukan Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi yang percaya, banyak orang yang tidak Yahudi, yang bukan Yahudi, percaya kepada rahasia yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus tentang kasih Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian tentang kasih Allah yang diterima oleh Rasul Paulus adalah pengertian yang dinyatakan langsung oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus. Justru ketika dia pada waktu itu sedang semangat yang menyala-nyala untuk menangkapi, untuk menganiaya, untuk memenjarakan orang-orang percaya, yang terlebih dahulu percaya. Tetapi dia mendapat pernyataan langsung bertemu dengan Yesus Kristus, sehingga dia memiliki pengertian rahasia yang dalam tentang kasih Allah kepada manusia. Luar biasa. Dulu, berita ini memang sangat diharapkan. Angkatan-angkatan dulu tidak mendapatkan pemberitaan tentang kasih Allah ini. Mereka dituntut untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditulis, dan mereka gagal untuk melakukan. Dan Paulus mendapat kasih karunia, mendapat pengertian bahwa kasih Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus juga menyaksikan kepada jemaat di Efesus bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan ini, banyak orang-orang yang non-Yahudi, orang yang disebut kafir, menerima kasih karunia, dan mereka menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, anggota gereja, dan menerima janji yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, dan oleh karena itulah, oleh karena berita kesukaan itulah, Paulus mengakui bahwa dia menyediakan diri, dia dipanggil untuk menjadi pelayan Injil itu sendiri. Dan dia sadari bahwa apa yang dilakukan itu oleh karena kasih karunia Allah. Dia mendapat anugerah dari Allah, dan dia mendapat kehormatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah dengan disertai kuasanya. Saudara, tapi Paulus mengakui bahwa di antara semua rasul, semua yang dipercaya memberitakan kabar kesukaan, dia itu yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia mengakui. Saudara, Paulus dengan jujur mengatakan, saya sebetulnya tidak layak, saya banyak cacat celah, karena saya telah menentang yang maha kudus. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, kasih karunia yang tidak diduga olehnya, dia mendapat kepercayaan lebih daripada yang lain-lain. Dia menjadi orang yang besar di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak merasa besar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan dengan kata-kata Paulus, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, segala orang kudus, segala orang percaya maksudnya, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, menjadi orang pilihan. Jadi Paulus di sini merasakan dia menjadi orang pilihan. Udah banyak yang lebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus. Udah ada yang lebih dahulu mengenal Yesus Kristus, para rasul yang langsung pada waktu itu. Tetapi dia dipercaya Allah, dipilih oleh Allah. Dan dibanding dengan rasul-rasul lainnya, dia tidak mencapai, tidak menurut ukuran. Dia masih terlalu hina. Tetapi dia dipercaya oleh Allah untuk dipakai bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Ini sungguh tidak terduga ini Paulus. Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang besar, ya, tokoh, ya. Coba perhatikan surat-suratnya yang begitu banyak, nasihat-nasihatnya yang luar biasa, dituntun oleh Roh Kudus dan menguatkan banyak orang, menghibur banyak orang yang susah, menguatkan banyak orang yang lemah. Dan bukan hanya itu, kegiatan pelayanan di dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Saudara, inilah tanggung jawab yang dia terima dan dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dia sudah iya, maka dia harus tekun apapun yang terjadi. Kesulitan, berbagai macam kesulitan, dia lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Derita dia harus hadapi. Dia tidak menjadikan dia patah semangat. Derita itu tidak menjadikan dia tawar hati. Derita tidak menjadikan dia langsung mutung, ya. Mutung, tidak mau lagi melayani. Tidak. Ya, langsung tetap dengan semangat pelayanan memberitakan. Aniaya tidak menghalangi, dirancam tidak menjadi berhenti, diancam penjara, dia tidak lemah hatinya dan tawar hati. Saudara, ini luar biasa bagi manusia satu ini. Justru saya lihat, saudara, di tengah derita, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan untuk itu dia bisa bertahan. Saudara, kehidupan yang demikian ini, kehidupan yang mengalami berbagai kesulitan, berbagai hambatan, tetapi tetap bertahan, dan sikap yang demikian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Benar gak? Jadi berkat bagi banyak orang. Memotivasi banyak orang. Dan oleh karena banyaknya pengalaman hidup, derita oleh karena percaya, dia bisa memberi nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen lainnya. Dan itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya di Efesus. Nasihat-nasihatnya sungguh merupakan nasihat yang memberi kekuatan sebagai orang percaya. Nah, saudara pendengar, kita tahu di sini kita belajar. Kita tahu di sini kita belajar bahwa kesungguhan, konsistensi dalam panggilan mampu membayar mahal, mau membayar mahal, itu suatu sikap yang mendatangkan berkat bagi sesama, tapi juga memberikan motivasi, pendorong untuk orang lain melakukan hal yang sama. Coba kalau kita menghadapi tantangan sedikit saja, sudah mengeluh. Mendapat tantangan agak berat sedikit, sudah patah semangat. Dan yang demikian, orang yang demikian tidak bisa memotivasi orang untuk berlaku lebih semangat, lebih baik di dalam mengiring Tuhan. Betul tidak, Saudara? Betul tidak?
1: Waduh, kok ya ada tantangan mau pelayanan kok hujan? Wah, saya itu kan punya sesak napas. Kalau nanti saya berangkat kehujanan, saya nanti di sana kan napas saya sesek. Saya tidak bisa membawa firman Tuhan. Ya, karena imannya begitu, jadilah begitu. Ya, memang dia tidak punya harapan.
0: Tetapi, Saudara, kalau kita memiliki semangat, hujan begini saja. Belum hujan batu saja, hujan air. Tidak jadi masalah, berangkat kita.
1: Orang itu semangat, berangkat.
0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana Saudara selama ini? Paulus bisa memberi motivat. Paulus bisa memberikan dorongan dan semangat oleh karena dia di tengah-tengah situasi yang susah. Dia tidak lemah. Dia tidak tawar hati. Yang berikutnya, walaupun dia dipakai Tuhan di mana-mana, menjadi orang besar sebagai tokoh, tapi dia merasa dia hina. Dia pemberita Injil yang paling hina di antara orang-orang kudus lainnya. Tidak ada kesombongan ketika dipakai secara luar biasa. Saya pernah pada suatu ketika, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang merasa diri besar. Gitu ya. Ya, saya diterima di rumah

akan dihargai sedemikian rupa, dihormati. Saudara, oleh karena Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul dibanding dengan rasul lainnya, dibanding dengan orang kudus lainnya, maka tulisannya di dalam surat Korintus 15 ayat 9, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia tunjukkan kelemahannya dengan terus terang, aku ini tidak layak. Namun walaupun begitu, Paulus tidak rendah diri, tetapi justru bangga karena di tengah-tengah situasi yang tidak layak, dia dipilih, dipercaya untuk mengalami, menyaksikan, merasakan seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami oleh manusia. Paulus bersyukur Tuhan memakai dirinya. Paulus bersyukur oleh karena dia bisa menjalankan amanat agung. Dia memang tidak besar. Dia kecil. Dia hina. Namun mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Menjadi orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara juga menjadi pilihan Tuhan. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena Anda pandai, bukan karena saya pandai, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita dipilih untuk menjadi alat kemuliaan. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah saudara merasakan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan? Dan kalau Anda merasa dipilih oleh Tuhan, lakukanlah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda orang berdosa, saya orang berdosa. Anda hina, saya hina juga. Tetapi kalau saya bisa memberitakan firman Tuhan setiap saat, baik melalui radio maupun melalui di tengah-tengah jemaat, itu bukan karena saya pintar, bukan. Bukan karena saya itu lincah, bukan. Tetapi semua itu karena kasih karunia Allah. Saya terpilih, saya telah ditebus dari hidup saya yang tidak bisa menuntun saya ke hidup yang damai sejahtera. Itu sekali lagi karena kasih karunia Allah. Saudara, jangan merasa diri besar. Jangan merasa diri besar. Walaupun memang besar. Jadi pada intinya saya mau menyimpulkan kepada saudara yang pertama. Walaupun saudara dipakai luar biasa di mana-mana, tetapi tetaplah Anda merasa bahwa itu semua karena kasih karunia Allah dan bukan oleh karena kelebihan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sekarang ini boleh melayani, Anda dipercaya oleh gereja, dipercaya oleh siapapun untuk melayani, itu karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Dan untuk itu Anda harus tekun, ya, tekun. Tekun di dalam pelayanan, walaupun tantangan menghadang di mana-mana. Yang berikutnya, saudara, menjadi orang pilihan Allah artinya memang kita orang terpilih. Kita harus bangga, bersyukur bahwa kita menjadi orang yang terpilih. Nah, rasa syukur kita itu diwujudkan di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ditunjukkan kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada hormat kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak perlu merasa rendah apabila direndahkan orang lain. Anda tidak boleh merasa kecil ketika orang lain merasa kecil.

Anda berharga di mata Tuhan. Tetapi walaupun Anda dipakai luar biasa nantinya, jangan merasa diri besar. Jaga baik-baik supaya Anda tetap menjadi orang rendah hati. Bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengarkan firman Tuhan dan hambamu telah menyampaikan kebenaran. Kiranya kebenaran yang hambamu sampaikan membawa kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, bagaimana setelah Anda mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa? Saya berharap saudara sungguh diberkati Tuhan dan terus ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Dan jika saudara masih memiliki pertanyaan ataupun ingin penjelasan lebih lanjut, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS 081-233-69-3793. Dan jika Anda ingin berkirim melalui email, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Om Sara-Sara, bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minute bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah tidak membiarkan orang-orang berdosa tanpa harapan. Allah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Dan yang dilakukan Allah adalah Allah memilih mereka. Dan kita sudah melihat dua poin penting karakteristik dari pemilihan Allah. Yang pertama, dari sisi waktu, Allah memilih sejak kekekalan. Yang kedua, dari sisi alasan, Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kedaulatan Allah, berdasarkan hikmat dan pengertian Allah. Dan itu semua kita pelajari dari 2 Timotius 1 ayat 9, dari Roma 8 ayat 29 dan 30, dan dari Efesus 1 ayat 3-14. Dan hari ini kita akan melanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Karakteristik yang berikutnya dari pilihan Allah adalah dilihat dari sisi sarana. Dilihat dari sisi sarana, maka kita mendapati Allah memilih kita merealisasikan pilihan itu melalui penebusan Kristus dan juga melalui pekerjaan Roh Kudus. Misalnya di dalam Efesus pasal yang pertama, saya bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang pertama itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7 misalnya dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam darahnya kita beroleh penebusan kita. Jadi pilihan Allah direalisasikan melalui penebusan Kristus. Tapi di ayat berikutnya juga disebutkan bukan hanya penebusan Kristus, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita itu sebagai jaminan bagi kita, diberikan kepada kita sebagai uang muka kalau dalam terjemahan yang lain, diberikan sebagai meterai bagi kita. Bagaimana pilihan Allah yang kekal itu, yang berdasarkan kasih, kedaulatan, dan hikmat Allah, bisa manfaatnya dirasakan oleh kita adalah melalui sarana, yaitu Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mengampuni dosa-dosa kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang mempertobatkan kita. Dia yang melembutkan hati kita. Dia yang menjadi meterai di dalam hidup kita. Sehingga kita sampai selama-lamanya, kita akan dimeteraikan menjadi milik Allah. Dari sisi sarana, Allah memakai penebusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Karakteristik lain dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi kepastian. Dilihat dari sisi kepastian. Berdasarkan Roma 8 ayat 29 dan 30, kita bisa mengatakan bahwa pilihan Allah pasti direalisasikan. Pilihan Allah tidak mungkin gagal. Paulus di dalam Roma 8 tadi mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Yang ditentukan dari semula akan dipanggil. Yang dipanggil akan dibenarkan. Yang dibenarkan akan dimuliakan. Dan di dalam bahasa Yunani ini semua kata kerja berbentuk lampau. Di dalam perspektif Allah, walaupun kita belum dimuliakan, walaupun beberapa umat pilihan lain belum dipanggil dan belum dibenarkan, tetapi di dalam perspektif Allah, siapa saja yang sudah dipilih, maka orang itu pasti akan ditentukan, pasti akan dipanggil, pasti akan dibenarkan, dan pasti akan dimuliakan. Dari sisi kepastian, pilihan Allah tidak mungkin gagal. Pilihan Allah pasti akan terlaksana. Karakteristik yang terakhir dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi tujuan. Apa tujuan Allah memilih kita? Dan saya ingin membaca Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14. Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14 dikatakan demikian. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam ayat 14 dikatakan,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata puji-pujian, memuji Allah, muncul berkali-kali di dalam Efesus 1 ayat 3-14. Dan itulah tujuan tertinggi, the ultimate purpose of God's election, adalah supaya Allah dipuji. Kalau kita mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik kita, maka kita tidak akan punya alasan untuk memuji Allah. Kalau segala sesuatu yang kita miliki, kita berperan di dalamnya, kita memiliki andil di dalamnya, maka kita mungkin akan kehilangan alasan, kekurangan alasan paling tidak untuk memuji Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang bergantung pada pilihan Allah, Dia yang memilih kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia pilih kita sejak kekekalan berdasarkan kasihnya, berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan hikmatnya. Dan untuk merealisasikan itu, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Memberikan rohnya yang kudus mempertobatkan kita dan memeteraikan kita. Dan memastikan bahwa pilihan itu tidak mungkin gagal. Dengan semuanya ini, pada akhirnya kita punya sejuta alasan untuk memuji Allah. Kita punya sejuta alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang merupakan hasil usaha kita. Tetapi murni anugerah Allah, murni pemberian dari Allah. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menyukakan hati kita. Sebagaimana berita ini pasti akan menyukakan hati Allah. Kita diselamatkan bukan untuk kita. Kita diselamatkan yang paling tinggi adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Rut 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Rut 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak secara hukum saat itu. Anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Ruth. Apalagi dalam Rut 4 ayat 17, dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki,
Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis. Namun pada bagian akhir kisah dalam Ruth pasal 4 ini, tokoh Ruth hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran tokoh Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frase melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan, duduk di depan berhadapan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim, dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini, walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan "see them upon the birdstool", yaitu ofanim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya, di mana wanita yang akan melahirkan duduk di lubang tersebut. Sementara itu, bidan merentangkan lututnya untuk menerima bayi yang keluar. Tidak heran, para bidan seringkali dijuluki wanita ofanim. Apapun cara melahirkan, entah sang wanita mempergunakan ofnaim ataupun hanya sekedar membungkuk dan berjongkok, ada keterlibatan lutut orang lain yang membantu persalinan bayi. Ayub 3 ayat 12 di sana menyatakan, "Mengapa pangkuan, yang dimaksud adalah lutut atau berek, menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu?" Bagian dari keluhan Ayub ini mengindikasikan bahwa lutut adalah benda pertama yang menyambut bayi yang baru lahir. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak, sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengaran dikasih oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain. Dan ketika dikatakan jadi Yusuf,

Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali, kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami beribadah di tempat ini, kami mendengar kata-kata yang menghibur kami, bahwa kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu untuk selama-lamanya. Kami milik-Mu bukan cuma karena kami ciptaan-Mu, kami milik-Mu karena kami umat tebusan-Mu. Engkau membayar dengan mahal untuk mendapatkan kami, orang-orang yang sebetulnya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi kami bersyukur kami menjadi segalanya di dalam Engkau. Kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau setiap kali kami beribadah, kami diperhadapkan kepada keindahan Kristus, kepada kecukupan Kristus bagi hidup kami. As long as you are mine and I am yours, that's enough. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami sejelas mungkin, sekuat mungkin, melalui Injil yang sebentar akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya, God's people. Shalom semuanya. Salam sejahtera saya berikan juga kepada God's people yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun God's people berada. Ini adalah bulan Agustus, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bulan Agustus adalah bulan misi. Dan untuk tahun ini, tema khotbah dalam 5 minggu di bulan ini, semuanya dari Yohanes pasal yang ke-17. Kita sudah membahas kemarin dari ayat 1 sampai yang ke-8, nanti kita akan membahas ayat 9 sampai yang ke-12 dengan tema terpelihara dalam nama Bapa. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Kalau kita suka menonton atau membaca atau mendengar berita-berita yang berseliweran di antara kita, kira-kira perasaan paling dominan kita saat ini apa? Perasaan paling dominan, siapa yang setelah mendengar berbagai macam berita excited? Lebih hopeful, lebih optimis gitu. Gak banyak pasti. Kita mungkin dipengaruhi dengan berbagai macam berita dan kita mulai khawatir, mulai bingung, bahkan beberapa mungkin takut begitu kan. Mungkin kita berpikir, ah ada duit disimpan aja deh supaya aman. Tiba-tiba ada pembekuan. Jadi kita bingung, ini bank atau kulkas gitu kan, kok bisa beku gitu kan. Mungkin karena pemerintah kita lagi banyak freon, jadi diboros-borosin. Puji Tuhan sekarang sudah terjadi pencairan. Ada orang-orang yang kerja gitu kan, sudah proyeknya selesai, ini kontraktor mengeluh, wah ini sekarang sulit Pak, kerjaan saya sudah selesai, saya minta tagihannya, enggak dikasih Pak gitu. Dan saya sudah jelaskan, saya ini butuh duit secepatnya. Jadi saya perlu tagihan ini segera saya cairkan gitu. Malah yang punya rumah jawab dengan santai. Kalau kepengen yang mudah cair, jangan jadi kontraktor. Jual aja es batu katanya. Mudah cair pasti. Mungkin kita yang orang-orang biasa, saya mendengar ada penjahit yang biasa di rumah yang sederhana. Didatangi petugas pajak harus membayar sekian M. Wah. Wakit luar biasa, mungkin terjadi pencurian identitas, namanya dipakai oleh orang lain, bisa jadi begitu. Awalnya saya bingung, mah kerjaannya cuma segitu aja, masa pajaknya banyak banget gitu. Saya menduga apa dia pernah dapat orderan dari satu dinas di pejabat pemerintah gitu kan, lalu membuatkan kemeja, lupa membuatkan kantong, jadi pejabat tidak ada tempat untuk meletakkan uang rakyat di situ kan. Jadi akhirnya dipersulit, ternyata bukan itu ya, mulai pinggir jurang ya, semakin kesini ya, ternyata bukan itu. Dan sekarang juga ada orang yang catering, masak sambil nyanyi, wah gak berani sekarang, masak diem saja, karena takut kena royalti ya kan, karena yang dimasak kan akan dikomersialkan gitu, sehingga dia menahan diri untuk tidak ngomong dan mulai masak, itu pun masaknya tidak berani kenceng seperti biasanya. Biasanya kan masaknya plang teng tang teng gitu kan ya, sutil ketemu wajah, dang, dang, dang, dang. Sekarang khawatir,
karena mirip instrumental lagu tertentu sehingga kena royalti. Nah, saya bisa memperpanjang ini, tapi saya bukan sedang menyampaikan berita terkini, tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi intinya adalah begini, mungkin di antara kita ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran tersendiri. Itu dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana dengan dunia misi? Karena kita bulannya bulan misi. Menjadi penginjil, menjadi orang yang memberitakan Injil, menjadi misionaris, atau kita orang Kristen biasa yang hanya mau menceritakan Injil kepada orang lain, mungkin ada ketakutan tertentu. Tapi saya ingin mengingatkan dari awal bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Wajar jika ketakutan kadangkala ada, tetapi tidak seharusnya membuat kita putus asa. Saya sering memberitakan Injil. Kadang juga ada kekhawatiran, apakah Injil saya diterima atau tidak. Bahkan dulu saya masih ingat ketika saya muda, saya memberitakan Injil, berapa kali saya mendapatkan ancaman-ancaman dan sebagainya. Tapi saya suka memberitakan Injil. Bahkan saya pernah dikasih tahu orang, tahu enggak ini ada beberapa hamba Tuhan, daftar hamba Tuhan yang mulai disorot loh oleh pihak lain gitu. Dan saya dikasih tahu, tebak. YTH nomor berapa? Setelah dia sebutkan nomornya, mulai khawatir ya, anak saya masih kecil ya waktu itu. Oke, jadi kita ketika memberitakan Injil, membawa kebenaran kepada orang lain, pasti akan ada risiko. Takut itu wajar, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, hari ini kita akan belajar doa Yesus. Doa Yesus untuk kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi pada kita. Mari kita membaca Yohanes 17 ayat 9-12. Kita membaca bergantian, saya akan memulai lebih dulu. Kita akan baca bergantian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Amin. Di khotbah yang minggu lalu kita sudah belajar Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Di ayat 1-8 Yesus berdoa supaya dia memuliakan Bapa melalui kematiannya di kayu salib. Dia berdoa supaya dia memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 1-8 itu bicara tentang doa Yesus untuk dirinya. Ayat 9-12 dan beberapa nanti juga ayat-ayat selanjutnya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Memang bukan untuk kita, masih belum. Untuk kita itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Ini untuk orang-orang generasi awal, 12 murid untuk pengikut-pengikut Yesus yang awal. Dia doakan itu panjang lebar. Nah, hari ini kita fokus ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita membaca ayat 9 sampai 12, kita mungkin akan kaget sedikit karena kita mendapati doa Yesus sebetulnya permohonannya baru muncul di ayat yang ke-11b. Baru muncul di ayat 11b. Sedangkan ayat 9 sampai 11a itu pendahuluan doanya. Yesus belum minta apa-apa. Tapi doa ini pendahuluannya memang cukup panjang. Dan itu sekaligus memberitahu kita signifikansi dari pendahuluan ini. Yesus memang tidak langsung minta, tapi Yesus memberikan fokus pada pendahuluannya. Dia berkata begini misalnya di ayat 9a. Aku berdoa untuk mereka, untuk murid-muridnya, lalu ditegaskan. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Agak aneh kan? Harusnya kan Yesus cuma berkata, aku berdoa untuk mereka, langsung aja. Yang saya doakan adalah ini dan ini. Tidak loh. Yesus menegaskan, aku berdoa untuk mereka, lalu ditegaskan. Bukan untuk dunia ya, tapi untuk mereka. Lalu di ayat selanjutnya Yesus memberitahu murid-muridnya ini siapa sih?
yaitu miliknya Tuhan yang diserahkan Bapa kepada Yesus dan seterusnya. Yesus tampaknya bersusah payah loh menerangkan siapa yang kepadanya dia doakan itu. Jadi dia berdoa untuk siapa? Baru nanti bagian kedua dia berdoa untuk apa? Jadi yang pertama kita akan membahas siapa yang Yesus doakan, yaitu murid-muridnya. Yang kedua kita akan melihat apa yang Yesus doakan untuk murid-muridnya. Itu dua bagian besar yang akan kita pelajari sekarang. Nah mari kita sekarang masuk langsung ke bagian besar yang pertama. Yesus berdoa untuk siapa? Yaitu untuk murid-muridnya. Tapi dia mempertegas pertama, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mengapa Yesus perlu menegaskan ini? Dan siapa yang dimaksud dunia di sini? Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan tahu bahwa dunia di sini bukan bumi. Dunia di sini bukan manusia pada umumnya. Dunia di sini adalah semangat dunia yang melawan kebenaran. Yang dimaksud dunia di sini adalah orang-orang yang melawan Allah. Ayat-ayatnya sudah saya cantumkan semua, ada di layar. Dan saya mau bacakan perwakilannya saja. Di pasal 17 ayat 14 dikatakan, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Murid-murid dibenci oleh dunia. Mereka bukan dari dunia. Lalu dari mana murid-murid? Dari planet lain. Ya enggak mungkin lah. Ya dari dunia ini. Tapi dikatakan bukan dari dunia. Makanya dunia di sini bukan planet. Bukan bumi. Kemudian contoh berikutnya. Pasal 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Berarti dunia ini apa? Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia di sini pasti bukan planet bumi. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan, aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia. Yesus sedang menegaskan, murid-muridnya beda dengan dunia. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan saya tahu, kita semua bertanya-tanya, mengapa kita tidak berdoa untuk dunia? Siapa di sini yang rutin setiap hari atau setiap minggu mendoakan suku-suku terabaikan di dunia? Jangan rebutan. Enggak usah perlu rebutan. Oke. Kita ini punya kebiasaan seharusnya mendoakan suku-suku terabaikan. Saya tanya lagi nah pertanyaan berikutnya. Kalau tadi terlalu sulit ya. Tahu tidak ada berapa suku terabaikan di Jawa Timur? Suku yang belum mendengar Injil secara cukup. Ada berapa? Jumlahnya berapa? 7. Bukan 10 ya. 7 suku terabaikan di Jawa Timur. Dan tahukah kita bahwa suku terabaikan dengan populasi yang paling besar seluruh dunia adanya di Indonesia. Saya tidak mau sebutkan nama sukunya, tapi ada di Indonesia. Kalau kita membaca kalimat Yesus ini mungkin kita bingung. Karena mungkin saya dan saudara punya kebiasaan berdoa untuk suku-suku terabaikan. Tapi mengapa Yesus melarang? Dan Yesus tidak mau berdoa untuk dunia. Bukan melarang. Tapi Yesus tidak berdoa untuk dunia. Apakah berarti Yesus tidak peduli dengan dunia? Menurut saya sih tidak. Yesus itu bukan apatis. Bukan cuek dengan dunia. Buktinya apa? Nanti kalau kita bahas doa Yesus selanjutnya di pasal yang sama, kita akan melihat kok Yesus itu berdoa bukan supaya murid-muridnya diambil dari dunia. Bukan. Tapi supaya murid-muridnya diutus ke dalam dunia. Berarti Yesus peduli enggak dengan dunia? Yesus peduli dengan dunia. Tapi mengapa dia berdoa? Aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia. Sedangkan nanti dia akan mengutus murid-muridnya ke dalam dunia, dan murid-muridnya akan mempertobatkan orang dunia juga. Jadi mengapa Yesus perlu menekankan ini? Yesus bukan apatis sih. Tapi kalau boleh saya rangkum, dalam kalimat saya begini. Kalimat ini saya tuliskan di buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Saya tulis begini, dalam pelayanan kita, kita harus punya prioritas, tetapi bukan eksklusivitas. Prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Kalau eksklusivitas itu begini, saya panggilannya di kampus teologi. Ya sudah, saya tidak mau melakukan pelayanan yang lain di luar kampus. Itu namanya eksklusif. Atau misalnya, saya panggilannya adalah pembicara seminar, maka saya tidak mau melakukan pemuritan. Saya tidak mau melakukan
training yang lain. Karena panggilan saya adalah seminar. Maka itu namanya eksklusivitas. Kita tidak boleh seperti itu. Kita perlu prioritas. Iya, perlu prioritas. Tapi tidak boleh ada eksklusivitas. Yang Yesus ajarkan di sini sebetulnya adalah prioritas. Yesus pada akhirnya akan menjangkau dunia juga kok. Tapi bagaimana cara terbaik menjangkau dunia? Yaitu kalau menyiapkan murid-muridnya. Makanya ketika Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jangan ditafsirkan Yesus tidak peduli dengan dunia. Ini prioritas, bukan eksklusivitas. Saya kasih satu contoh, saya menghidupi prinsip tadi. Saya sampai sekarang masih aktif khotbah di SD. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget, kalau misalnya God's People di sini punya anak kecil gitu kan, nanti pada waktu graduation yang khotbah adalah saya. Karena saya masih rutin khotbah di SD, saya masih rutin khotbah di SMP, SMA, dan sebagainya. Tapi itu bukan prioritas pelayanan saya. Prioritas pelayanan saya adalah mengajar di kampus teologi. Prioritas pelayanan saya adalah berkhotbah di depan jemaat Trek Indonesia. Itu prioritas saya. Tapi saya tetap melakukan yang lain. Itu yang saya sebut prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Yesus di sini mengajarkan prinsip yang penting sekali. Kita harus punya prioritas. Makanya dia mendoakan murid-muridnya dulu, bukan mendoakan dunia. Lalu setelah dia menyebutkan murid-muridnya, untuk murid-muridnya, dia menerangkan murid-muridnya itu siapa. Perhatikan ayat ini, ayat 9b dan 10, Yesus berkata begini, aku berdoa untuk mereka, terus dijelaskan, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus setelah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka ini siapa? Yaitu yang diberikan Bapa kepada Yesus. Mereka itu siapa? Miliknya Bapa. Dan karena miliknya Bapa, jadi miliknya Yesus. Dan karena miliknya Yesus, jadi miliknya Bapa. Tapi yang paling penting yang saya ingin God's people perhatikan adalah bagian terakhirnya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa artinya aku telah dipermuliakan di dalam mereka? Kalau dalam teks Yunani, terjemahan hurufiahnya itu begini. Aku dipermuliakan di dalam mereka. Bahasa Indonesia ini terjemahannya sebetulnya sudah cukup bagus. Seperti bahasa Inggris yang lain. I am glorified in them, atau fight in them, atau I have been glorified in them. Ada beberapa versi Inggris yang memberi terjemahan.

muridnya ini sebetulnya bukan murid-murid. Yesus dipermuliakan di dalam murid-murid, bukan oleh murid-murid. Tapi tetap aja kita sulit untuk memahami apa sih artinya Yesus dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Kalau saya misalnya tanya kepada Bapak Ibu Saudara di sini, Kristus sudah dipermuliakan di dalam kehidupan Anda atau tidak? Sudah? Kalau sudah, bagaimana caranya Kristus dipermuliakan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda yang memuliakan Kristus? Enggak kan? Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi apa artinya semua ini? Nah, kalau kita mau tahu artinya, harus melihat Injil Yohanes secara umum. Dan saya akan membuat lebih sederhana, karena ini sedikit rumit, tapi saya mencoba menjelaskan as simple as possible. Jadi kita melihatnya harus begini. Apa saja yang Kristus katakan atau lakukan selama inkarnasinya, selama dia menjadi manusia, menyatakan kemuliaannya. Karena membuktikan bahwa dia benar-benar Allah dan diutus oleh Bapa. Misalnya saya kasih contoh dua saja. Pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi whatever Jesus did, whatever Jesus said, di dalam hidupnya selama di dunia, itu pasti menyatakan kemuliaannya dia. Yaitu menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah. Lalu di pasal 2 ayat 11b, setelah mengubah air jadi anggur, Yesus berkata begini, Alkitab mengatakan begini, dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau ditanya, Yesus dipermuliakan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah begini, apapun yang Yesus lakukan, menyatakan kemuliaan Yesus. Apa saja yang Yesus lakukan? Karena selama dia berinkarnasi jadi manusia, kita melihat kemuliaan dia sebagai anak Allah. Nah, ada beberapa cara Yesus menyatakan kemuliaannya selama ada di dunia. Misalnya tadi apa? Mujizat. Ketika Yesus melakukan mujizat, maka orang-orang tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Tahu bahwa Yesus ini berasal dari Allah. Itu artinya dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Nah, kalau kita mengambil konsep yang umum ini, lalu kita bawa balik ke pasal 17, jadi kita kepengen tahu, ini kalau ditaruh di konteks 17, kira-kira artinya apa? Ini dia artinya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, itu merujuk pada iman dan ketaatan murid-murid. Ketika murid-murid beriman dan taat kepada Yesus, di situ membuktikan kemuliaan Yesus sudah dinyatakan. Saya bacakan pasal 17 ayat 8b. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika murid-murid percaya kepada Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Allah, tahu Yesus datang dari Allah, disitulah murid-murid melihat kemuliaan Yesus. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika murid-muridnya memahami itu dan meyakini Yesus Allah, Yesus anak Allah dan Yesus berasal dari Allah, maka disitulah Kristus dipermuliakan. Kalau God's People tidak suka penjelasan yang terlalu akademis dan teknis seperti tadi, intinya cuma begini aja sih. Kristus dipermuliakan di dalam kita, itu ketika kita mengakui siapa dia yang sebenarnya. Yaitu ketika kita sudah tahu dia adalah Allah di dalam hidup kita. Berarti Kristus telah dimuliakan di dalam kita. Bahasa yang lebih sederhana, ketika kita menunjukkan iman dan ketaatan kepada dia, maka disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita. Karena pada saat yang sama, tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya apa? Coba kita berpikir sebentar. Tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini apa? Selama dia jadi manusia. Melakukan banyak mujizat. Tujuannya apa sih melakukan mujizat? Supaya terkenal dan followersnya banyak. Enggak lah. Yesus melakukan mujizat supaya orang tahu siapa Yesus kan ya. Yesus adalah Allah. Yesus berasal dari
surga. Ya cuma itu aja tujuannya. Nah kalau murid-muridnya sudah percaya kepada Yesus bahwa dia itu Allah, bahwa dia itu berasal dari surga, berarti mereka sudah melihat kemuliaan Yesus. Ternyata memuliakan Yesus itu tidak seberapa sulit sebetulnya. Dalam kalimat saya berkata begini, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Sekali lagi, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam murid-muridnya itu sederhana sekali. Ketika mereka tahu dan percaya, ketika mereka taat dan menuruti firman, itu sudah Kristus dimuliakan loh. Cuma kan kita seringkali berpikir, kita ini memuliakan Allah kalau terjadi hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Salah satu doa yang paling menakutkan saya adalah, kalau saya khotbah di gereja-gereja tertentu, habis khotbah, pendetanya berdoa begini, kami berdoa untuk hambamu pendeta Yakub Trihandoko. Kiranya Tuhan pakai dia lebih hebat, lebih dahsyat. Urapanmu Tuhan berikan luar biasa tanpa batas gitu. Saya berdoa Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa coba? Karena mereka gak tahu berhala saya itu pengakuan, kesombongan. Semakin didoakan tambah hebat gitu kan. Semakin menghancurkan saya sendiri. Benar gak sih? Saya bersyukur. I'm done with it. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menolong saya untuk mengikis berhala itu. Tapi jangan didoakan terus. Karena pada waktu didoakan, itu sama saja dengan berhala saya dikipasi sambil ngomong, cepat gede ya nak, cepat gede ya nak, gitu kan. Itu membunuh saya. Dan doa-doa itu didasarkan pada konsep yang keliru. Bahwa seseorang lebih memuliakan Tuhan kalau dia lebih berdampak besar. Menurut saya itu konsep yang harus diperbaiki. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam kita. Melalui ketaatan kita kok. Bukan melalui pencapaian dan keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita bukan tipikal orang yang hebat. Yang bisa punya pengaruh yang luas gitu. Tapi selama saudara menunjukkan ketaatan kepada Kristus. Disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita. Itu tentang bagian awal doa Yesus. Pendahuluannya. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu isinya, permohonannya apa. Yesus berdoa begini, supaya mereka dipelihara oleh Bapa. Supaya murid-muridnya dipelihara oleh Bapa, Yesus berkata begini di ayat 11b, peliharalah mereka dalam namamu. Nama di sini muncul di Injil Yohanes berkali-kali, saya sudah catatkan semua ayatnya. Dan nama di sini artinya otoritas atau kuasa. Ketika Yesus mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu, itu maksudnya sama dengan berkata begini, peliharalah mereka melalui kuasamu, melalui otoritasmu. Yesus menyerahkan murid-muridnya ke dalam otoritas Bapa. Mengapa? Karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Perhatikan tuh ayat 11a. Dan aku tidak akan ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya masih di dunia. Dan Yesus juga di pasal 16, saya cuma mengingatkan ini, di pasal 16 minggu lalu kita sudah bahas, bahwa murid-murid itu tercerai-berai kemana-mana. Terserak-serak karena Yesus ditangkap. Murid-murid dianiaya di dalam dunia. Di tengah situasi seperti ini, doanya adalah supaya dipelihara. Saya mencoba untuk merenungkan ya. Seandainya. Saudara itu berdoa untuk anak-anak atau anggota keluarga yang saudara cintai. Karena mereka sebentar lagi akan pergi ke satu tempat yang berbahaya. Ada banyak mass shooting, penembakan massal, ada banyak kriminalitas gitu. Yang saudara doakan apa untuk mereka? Apa? Supaya batal gak jadi pergi? Yang saudara doakan apa? Supaya para penembaknya mati? Yang saudara doakan apa? Supaya keadaan di sana aman? Atau apa yang biasanya saudara doakan apa sih? Saya kepengen tahu nih, kepengen tahu. Biasanya kita ini ya doanya gini, Tuhan tolonglah supaya tidak ada bahaya.
Tapi mana bisa di dunia ini tanpa bahaya sih? Tidak mungkin lah. Ketika saya mengajarkan parenting, saya selalu mengingatkan, jangan berdoa supaya anakmu tidak berjumpa bahaya. Salah. Tapi berdoalah supaya anakmu baik-baik saja ketika berjumpa bahaya. Karena dia bisa mengelola bahaya. Jangan jadi orang tua yang terlalu overprotective kepada anak-anak. Sehingga nanti anak-anaknya ketika kuliah, pindah kota, akan menyanyikan, sekarang saya sudah bebas, benar-benar bebas, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak sih. Tugas orang tua itu bukan memproteksi anak sedemikian rupa, sehingga anak tidak pernah berjumpa dengan bahaya. Jadi nanti kalau mereka sudah kuliah diomongin, hati-hati loh, ada bahaya. Bahaya itu apa sih artinya? Karena gak pernah berjumpa. Konyol banget sih. Enggak sih. Dalam dunia selalu ada bahaya. Tapi yang kita doakan apa? Supaya mereka terpelihara. Supaya mereka aman-aman saja. Dan itu doa Yesus kepada Bapanya. Dan dia berdoa ini karena dia tahu memang situasinya berbahaya. Situasinya berbahaya. Nah kalau Bapak yang memelihara dan Bapak ini punya kuasa atas segala sesuatu, maka ketika Bapak memelihara akan terjadi dua hal. Kalau Bapak memelihara kita, gerejanya, maka terjadi dua hal. Yang pertama, akan terjadi kesatuan murid-murid. Saya bacakan ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Baca sama-sama. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti mereka. Bayangkan situasinya begini. Mereka itu ada di satu tempat yang berbahaya, mereka itu minoritas, mereka sedang dianiaya. Yang mereka perlukan adalah kesatuan. Saya paling suka kalau pas ke luar negeri berjumpa orang Indonesia. Karena merasa kayak, aduh kita ini kayak satu nasib gitu kan. Karena minoritas di luar negeri gitu. Padahal kalau di negeri sendiri rebutan sembako gratis bener ya. Tapi begitu sampai di negerinya orang, kita tuh merasa kayak waduh kita ini lebih dekat gitu. Saya ingat saya pernah diundang khotbah dan diajak makan di satu kota di luar negeri gitu kan. Terus diajak makan di restoran mie yang sangat terkenal di kota itu. Sampai antri-antri saya lihat belum datang tuh. Wah antrinya mengular, benar-benar mengular. Lalu saya pikir sudahlah, ya karena katanya terkenal, orangnya mau menyenangkan pendeta, ya udahlah, saya bela-belain antri itu. Tapi pada waktu antri saya kaget, saudara. Begitu antri, suasananya tidak seperti Sydney, saudara. Suasananya seperti Surabaya, benar-benar kayak Surabaya. Karena ternyata yang antri di sana hampir semua orang Surabaya. Dan mereka ngomong pakai logatnya Surabaya. Jadi kita ini pada akhirnya bersendagurau sama mereka semua. Tiba-tiba tuh bisa kenal gitu. Bisa akrab gitu. Padahal selama di Surabaya mungkin sering ketemu tapi gak merasa perlu ngomong. Bener gak sih? Tapi begitu kita minoritas di tempat yang asing bagi kita. Apalagi dianiaya. Kita ini butuh bersatu. Dan itulah yang didoakan Yesus. Yesus berdoa supaya Bapak memelihara murid-muridnya sehingga murid-muridnya punya kesatuan. Tapi kesatuan seperti apa? Yesus menambahkan begini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti Bapak dan anak. Sama seperti Bapak dan Yesus. Sama seperti Bapak dan anak itu apa sih? Yesus sudah mengajarkan kepada kita sih, saling memiliki. Pasal 17 ayat 10a dikatakan, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Saling memiliki. Dan ini mungkin yang menginspirasi jemaat mula-mula, pada akhirnya mereka berani menjual harta miliknya, walaupun tidak semua, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Karena mereka menyadari, mereka harus punya kesatuan seperti Bapak dan anak, dan Bapak dan Yesus kesatuannya adalah saling memiliki. Tapi juga saling menghormati di sini. Pasal 17 ayat 1b. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita ini sesama orang percaya seharusnya tidak saling merendahkan. Tidak saling menjelekkan. Tidak saling menjatuhkan. Seharusnya kita ini justru saling apa? Menghormati satu sama lain. Karena Bapak dan anak juga begitu. Anak memuliakan Bapak, Bapak memuliakan Yesus.
Dan itu seharusnya yang terjadi pada kita. Jangan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Saya ini sudah berkali-kali mendengar, bahkan di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, saudara, merasa insecure dengan posisinya. Ketika melihat orang lain lebih bagus, dia sudah mulai ketar-ketir hatinya. Wah, jangan-jangan nanti aku ditendang. Jangan-jangan aku gak dibutuhkan lagi di sini, dan seterusnya. Lalu dia melakukan banyak cara untuk menyingkirkan orang itu. Merasa insecure. Ada berapa banyak manajer Kristen di perusahaan, ketika melihat bawahannya lebih bagus daripada dia, malah mencoba disingkirkan oleh dia. Tapi saya pernah membaca sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ada manajer Kristen di satu perusahaan di Amerika, saudara. Ada bukunya juga saya baca itu. Wah, luar biasa. Dia melihat salah satu OB, cleaning service itu, orangnya tanggung jawab, dan kalau ada masalah kecil, dia tuh selalu cari cara, pikirannya out of the box untuk menyelesaikan itu. Dan dia mengamati terusin orang ini. Lalu dia usulkan ke bosnya, boleh enggak perusahaan sekolahkan orang itu kuliah? Akhirnya dikuliahkan oleh perusahaan, dan ternyata pinter, anak ini benar-benar pinter. Sampai jadi S3. Dan pada waktu lulus, diambil oleh perusahaan ini. Justru cleaning service itu, OB itu. Akhirnya jabatannya lebih tinggi dari manajer ini. Tapi Pak, apakah manajernya dibuang? Tidak. Karena selamanya pimpinan ini berhutang kepada manajernya. Soalnya ketika kita melihat orang lain lebih mampu dari kita, tugas kita itu adalah membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut dengan posisi kita. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ketika saya melihat ada hamba Tuhan muda, lebih muda dari saya, dan saya lihat, wah, ini kapasitasnya bagus nih. Saya datangi, dan saya ngomong gini, kamu tahu enggak, waktu aku seusia kamu, aku tidak sebaik kamu. Dan kalau kamu mau, aku mentoring kamu yuk. Supaya kamu nanti jadi lebih bagus dari aku. Ketika kita melihat orang lain lebih mampu, yang harus kita lakukan adalah, sudah, bimbing dia, kasih lampu sorot kepada dia gitu. Karena at the end of the day, it's not about our glory kan. Ini semua tentang God's glory kan. Jadi kita harus menolong, enggak semua kita dipanggil sebagai Paulus yang tampil di depan. Beberapa di antara kita dipanggil sebagai Barnabas yang walaupun senior, tapi dia mendorong Paulus untuk lebih bersinar daripada dirinya sendiri. Saudara, Kristus mengendaki kita punya kesatuan semacam itu. Saling memiliki, saling menghormati. Sama seperti kesatuan Bapa dan Yesus. Mungkin saudara bertanya begini, kalau begitu kesatuan Bapa dan Yesus tidak istimewa dong? Pernah di suatu seminar, saya ditanya orang, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus dia tanya, apakah ini bukti Yesus Allah? Terus saya bilang, iya, itu salah satu bukti, karena orang-orang Yahudi mengambil batu, hendak melempari Yesus. Dianggap menghujat. Berarti orang-orang Yahudi sadar perkataan itu Yesus menyamakan diri dengan Allah. Lalu anak muda itu bertanya kepada saya ayat ini. Lalu bagaimana dengan Yohanes 17 yang mengatakan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apakah berarti kita juga Allah? Jawaban saya, tidak. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah begini, kesatuan Bapa dengan Yesus itu kesatuan secara hakiki, kesatuan secara ontologis. Sejak kekal, Firman bersama-sama dengan Allah. Sejak kekal, mereka tidak terpisahkan. Tidak pernah mereka tidak bersatu. Perhatikan ya, tidak pernah mereka tidak bersatu karena dari kekal sudah begitu. Beda dengan kita, karena kita ini menjadi satu, bukan adalah satu. Bahasa Indonesia memberi terjemahan yang cukup menolong di sini, dikatakan demikian, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bahasa Inggris menerjemahkannya begitu, that they may be one, menjadi satu seperti kita, we are one, sama seperti kita adalah. Kalau kita kesatuannya itu pernah tidak ada, dulu pernah tidak ada, lalu menjadi satu. Kalau Kristus dan Bapa sejak kekekalan sudah begitu, itu bedanya. Pertama, hasil dari Bapa memelihara kita adalah kesatuan orang percaya. Sekarang yang kedua, yang terakhir, kalau Bapa memelihara kita, yang terjadi adalah ini, yaitu keselamatan
murid-murid. Ayat 12 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus berdoa supaya muridnya itu aman-aman saja. Bapa peliharalah mereka. Aku selama di dunia, aku sudah memelihara mereka. Sekarang aku akan meninggalkan dunia. Mati, bangkit, naik ke surga. Lalu bagaimana dengan mereka ini? Yesus berdoa, Bapa peliharalah mereka selama di dunia. Bahaya apa sih yang Yesus pikirkan? Kalau kita membaca Injil Yohanes dengan teliti, maka kita tahu ada satu bahaya, yaitu dikucilkan dari rumah ibadat Yahudi. Aposunagogos istilah Yunani yang dipakai. Dan saya bacakan misalnya pasal 9 ayat 22, orang tua dari orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus, takut kepada orang Yahudi. Karena ada ancaman, siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Terjemahan hurufiahnya, dikeluarkan dari sinagog, rumah ibadat Yahudi. Aposunagogos, dikeluarkan dari sinagog. Lalu pasal 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, dikeluarkan dari sinagog. Terjemahannya. Tapi saya suka terjemahan bahasa Indonesia, dikeluarkan. Memang dikeluarkan dari rumah ibadat itu bukan cuma dilarang ibadah, beda, beda. Sinagog zaman dulu itu pusat kehidupan, bukan cuma pusat ibadah. Semua persoalan diputuskan di sinagog. Kalau ada pengumuman-pengumuman penting, aturan-aturan baru disampaikan di sinagog. Ibadah dilakukan di sinagog. Ketika seseorang dikeluarkan dari sinagog, itu artinya begini. Kamu bukan anggota masyarakat di sini, kamu sampah masyarakat di sini, dan masyarakat boleh melakukan apa saja kepada orang ini. Sama seperti yang menimpa saudara-saudara seiman kita di Syria. Begitu mereka ketahuan sebagai orang Kristen, maka orang di Syria, siapapun dia, gak peduli tentara, polisi, rakyat biasa, mereka berhak untuk menangkap, bahkan membunuh, menyiksa orang-orang Kristen di sana. Bayangkan situasinya mungkin tidak persis seperti itu, tapi kalau orang dikeluarkan dari sinagog, itu berarti dia dikucilkan dari masyarakat, mereka dianggap sampah, dan mereka akan dijadikan objek pelecehan. Dijadikan objek penindasan, dan itu yang terjadi pada banyak orang zaman Yesus. Maka mereka tidak mau mengakui terus terang. Tapi kan murid-murid mau mengakui terus terang. Kalau mereka mengakui berarti dikucilkan. Kalau dikucilkan bagaimana nasib mereka? Yesus berdoa, ya Bapa pelihara mereka ya. Please pelihara mereka. Karena selama aku di dunia, aku pelihara mereka. Tapi kalau aku nanti tidak ada di dunia, please Bapa yang pelihara mereka. Dan Yesus memberikan bukti pada waktu dia di dunia, dia memelihara murid-muridnya. Yaitu pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Yohanes 18 ayat 8 dan 9 begini. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Murid-muridnya pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini yang diucapkan Yesus tadi di pasal 17. Baru saja Yesus mengatakan di pasal yang ke-17, dia berkata, Bapa, dari semua yang kau berikan, yaitu murid-muridku ini, tidak ada yang binasa. Baru Yesus mengatakan itu di pasal 17. Pasal 18 dia membuktikannya. Ketika para penangkap datang, Yesus berkata begini, yang kamu cari aku kan? Iya, oke, tangkap aku, jangan apa-apakan murid-muridku. Di tengah Yesus powerless, ditangkap, Yesus tetap mempedulikan murid-muridnya. Makanya saya yakin, saudara, dengan semua pengorbanan Yesus bagi kita, saya meyakini ini, penyalipan Kristus membuktikan kepeduliannya yang sempurna bagi kita. Kita pasti aman-aman saja.
Saya ketika merenungkan bagian tadi, saudara, saya kagum dengan cara Tuhan mengasihi kita. Pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, orang-orang bertanya, siapa, di mana Yesus itu? Yesus tanya, kamu cari siapa? Yesus, orang Nazaret. Yesus berkata begini, akulah dia. Pada waktu Yesus berkata, akulah dia, para penangkapnya apa yang terjadi? Jatuh semuanya. Kalau saya jadi Yesus ya, saya akan ngomong, akulah dia, jatuh semua. Duh, saya tunggu. Begitu berdiri, akulah dia, jatuh lagi. Mereka pasti gak berdiri sampai minggu depan. Gak apa-apa, saya tunggu, minggu depan akulah dia, jatuh lagi. Yesus itu sedang menyerahkan kontrol hidupnya kepada para penangkapnya. Yesus ini sedang powerless karena kehendak Allah. Harusnya kan dia bisa mengontrol situasi kan. Tapi dia pilih untuk, aku kehilangan kontrol atas hidupku demi murid-muridku. Tapi dia masih punya permintaan loh. Please ya, kamu tangkap aku saja, murid-muridku jangan. Sebegitu pedulinya Yesus dengan murid-muridnya. Maka kalau kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup dan kita merasa Tuhan tidak peduli, coba ingat deh penyalipan Yesus di situ. Yesus peduli kok. Bahkan di tengah dia powerless, dia tetap peduli, care terhadap kita kok, saudara. Yesus menjaga kita. Amin. Yang diberikan Bapa kepada Yesus, tidak ada yang binasa. Kalau saya berhenti sampai di sini, saudara pulang tidak nyenyak tidur malamnya. Karena Yesus menambahkan begini. Aku telah memelihara semua yang kau berikan kepada aku, tidak ada yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kalau saya berhenti di sini, saudara pasti tidak bisa tidur. Yudas Iskariot ini. Apakah ketika Yudas Iskariot akhirnya binasa, berarti Yesus tidak mampu memelihara? Enggak sih, Yesus memelihara. Karena yang diberikan Bapa kepada dia, dia pelihara selain Yudas Iskariot. Dan kita bingung, Yudas Iskariot di sini disebutkan dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kasian banget Yudas. Tapi ternyata setelah saya selidiki, terjemahan bahasa Indonesia ini sedikit membingungkan, bahkan terkesan ya, menyulitkan kita sih. Karena kata yang dipakai di sana bukan yang ditentukan untuk binasa, bukan. Kata yang dipakai adalah anak kebinasaan. Hohuios teis apoleias. Anak kebinasaan. Dan istilah yang sama dipakai untuk antikristus di surat 2 Tesalonika. Jadi bukan cuma untuk Yudas, tapi untuk antikristus. Dan ini perhatikan, anak bla bla bla bla bla bla, itu ungkapan Ibrani yang artinya begini, dari sononya, dari awalnya memang begitu. Secara natur memang sudah begitu. Misalnya nih ya, di pasal 6 ayat 70, Yesus berkata begini, seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksud Yudas. Pasal 13 ayat 2, iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot. Lalu ayat 26-nya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Dan di pasal 12 dikatakan, Yudas itu memang seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Allah tidak menjadikan Yudas jahat, tidak. Yudas dari sononya secara natur, memang orangnya jahat dan orangnya mata duitan. Masing-masing kita ini kan punya kelemahan sendiri-sendiri. Karena natur kita tidak sempurna, rusak oleh dosa. Saya punya kelemahan sendiri. Contoh ya, saya ini kalau dikasih uang segepok emas berlian di depan saya itu tidak tergoda. Tapi kasih orang yang menghina saya bisa langsung tergoda dan mudah berbuat dosa. Paham maksud saya? Uang bukan kelemahan saya, tapi bukan berarti saya tidak punya kelemahan yang lain. Mungkin saudara juga punya kelemahan uang. Semuanya diukur dengan uang. Nah Yudas, dari dulu itu memang kelemahannya uang. Yesus itu lebih banyak bicara tentang uang daripada tentang seks. Tapi Yudas tetap gak bertobat. Bahkan Yudas dikasih, ini kamu urus kas ya, supaya dia belajar mengelola duit dan bertanggung jawab.
tetap uang kas dicuri oleh Yudas. Bayangkan gak sih? Bersama Yesus, tapi gak mengalami perubahan. Kenapa? Dari sononya, memang kelemahannya Yudas begitu. Apakah kebetulan kalau akhirnya dia menjual Yesus gara-gara uang? Sebetulnya jujur ya, kalau saya bilang ya, dosa utama Yudas itu bukan menjual Yesus, tapi mencari uang tambahan. Saya yakin kalau dia bisa jual murid-murid lain, dia dengan sukacita akan menjual setiap orang. Jadi bukan masalah Yesusnya. Kalau dia bisa jual Petrus, nilai jual Petrus lebih tinggi dari Yesus. Saya yakin Petrus dijual sama Yudas. Karena persoalannya itu bukan dia menjual siapa. Persoalannya adalah dia harus duit terus gitu loh, Sarah. Ngerti gak sih? Apapun dia pikirkan selalu duit gitu. Nah, Mbak Tuhan ada yang gitu juga kok. Kalau ditanya, Pak, mau gak pelayanan di desa, Pak? Gitu. Wah, kalau saya pelayanan di mana-mana tuh gak masalah. Yang penting kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tapi gini ya bentuknya ya. Baru tahu kemuliaan Tuhan bentuknya gini. Nah, kalau Yudas itu dari sononya memang duit. Jadi, Yudas itu bukan, saudara pikirkan gini, dia ditetapkan untuk binasa. Dia lahir hanya untuk dibinasakan. Bukan sih, bukan. Memang dari sononya gitu. Sama seperti gini, ada orang mencuri diomongin, hey, kamu pencuri. Sama diomongin gini, kamu tuh memang anak maling. Beda ya. Anak maling itu artinya apa? Dari sononya memang sudah begitu. Nah, Yudas berdosa dengan pilihannya sendiri. Allah tidak membuat Yudas berdosa. Tapi, harus hati-hati di sini. Walaupun kebinasaan Yudas adalah pilihannya sendiri, hal itu tidak terjadi di luar kedaulatan Allah. Allah memang tidak membuat atau menyebabkan Yudas melakukan kejahatan, tetapi Allah bisa menggunakan kejahatan untuk menggenapi rencananya. Pada waktu Yudas mengkhianati Yesus, maka itu menggenapi nubuat di dalam Mazmur 41 ayat 10 yang Yesus kutip di Yohanes pasal 13. Yesus sudah memberitahu bahwa orang yang memakan rotiku akan mengangkat tumitnya melawan aku. Yesus bicara tentang Yudas dan itu akhirnya terbukti. Mazmur 41 ayat 10 digenapi oleh Yudas di sana. Sekali lagi saya mau clarify situasi yang sulit ini, problem teologis ini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa dipisahkan dari ketetapan Allah yang mutlak. Allah menetapkan segala sesuatu. Pengakuan iman Westminster bagian ketiga sudah sangat jelas. Whatever comes to pass, itu berarti di dalam ketetapan Allah. Tapi bukan berarti Allah terlibat langsung di dalam semua yang terjadi. Dalam kasus dosa, dalam kasus Yudas Iskariot, Allah tidak membuat Yudas mata duitan. Allah tidak mendorong Yudas untuk menjual Yesus. Itu semua pilihannya Yudas. Tapi di saat yang sama, Allah yang berdaulat menggunakan itu untuk menggenapi rencananya. Mungkin dalam kalimat saya yang lebih sederhana begini sih. Allah itu terlalu kudus untuk bersentuhan dengan dosa. Tapi Allah itu terlalu berdaulat untuk tidak peduli dengan apapun yang ada. Sekecil apapun tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan Allah. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu. Yesus mendoakan ini untuk kita. Dia berdoa supaya kita dipelihara oleh Bapa. Dan hasilnya apa? Ada kesatuan di antara kita. Hasilnya apa? Keselamatan kita. Tapi yang menarik, saya ingin menutup khotbah saya dengan beberapa poin ini. Yang menarik adalah Yesus bukan hanya sebagai pendoa, tetapi Yesus sekaligus jawaban doa. Melalui penebusannya, kita mendapatkan kesatuan fundamental. Efesus pasal 4, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan. Yesus menyediakan kesatuan fundamental bagi kita. Dan Yesus menyediakan kepastian keselamatan. Di Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Kegagalan kita menaati Taurat digantikan oleh Yesus. Hukuman kutukan Taurat karena kegagalan kita ditanggung oleh Kristus. Kristus menjadi pendoa sekaligus jawaban doa. Dan inilah doa saya. Dengarkan baik-baik.
God's people yang belum, mulai berdoa. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berdoa misi. Mulailah berdoa. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Minimal satu minggu berdoa untuk satu suku yang terabaikan. Kalau ada yang kepengen tahu dan tidak tahu sukunya mana, bagaimana cara mendapatkannya, let me know. Nanti saya bisa membantu saudara. Ada pelayanan lain, misi lain yang dengan sukarela akan menyediakan informasi tentang suku-suku terabaikan. Atau mungkin saudara berdoa untuk orang-orang di sekeliling saudara, asisten rumah tangga saudara, sopir, teman, tetangga. Ambil waktu berdoa untuk keselamatan mereka. Tapi saya tidak ingin kita cuma berdoa. Saya ingin kita juga menjadi jawaban doa seperti Yesus. Mari kita mulai membangun relasi dengan mereka. Mulai menunjukkan kasih kepada mereka. Mulai memberitakan Injil kepada siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kita diberi kepercayaan untuk memberitakan kepastian keselamatan. Dan kita harus memberitakannya dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi, kita tahu kita akan aman-aman saja. Karena Yesus di Yohanes 10 berjanji begini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah berita yang besar yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Mari beritakan kepada siapa saja yang saudara temui. Siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling saudara. Dan pada waktu kita melakukannya, jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Karena Bapa memelihara kita dengan sempurna. Mari kita duduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami kurang berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kami kurang berdoa untuk pekabaran Injil dan misi di seluruh dunia. Ampuni kami kalau kami kurang peduli, kurang mendoakan orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Ampuni kami. Dan bagi kami yang sudah mendoakan untuk mereka, kami berdoa Tuhan tolong kami bukan hanya menjadi pendoa. Tapi supaya kami menjadi jawaban doa juga. Sama seperti Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan outreach penjangkauan. Kepada mereka yang Tuhan letakkan di sekeliling kami. Yang mungkin setiap hari kami temui. Tapi kami tidak peduli. Kami sibuk dengan urusan sendiri. Tuhan ampunilah kami. Tuhan mampukan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya kami bukan cuma menghidupi Injil. Tapi kami hidup bagi Injil. Hidup memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku

yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.

Sara-sara, bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minute bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah tidak membiarkan orang-orang berdosa tanpa harapan. Allah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka, dan yang dilakukan Allah adalah Allah memilih mereka. Dan kita sudah melihat dua poin penting karakteristik dari pemilihan Allah. Yang pertama, dari sisi waktu, Allah memilih sejak kekekalan. Yang kedua, dari sisi alasan, Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kedaulatan Allah, berdasarkan hikmat dan pengertian Allah. Dan itu semua kita pelajari dari 2 Timotius 1 ayat 9, dari Roma 8 ayat 29 dan 30, dan dari Efesus 1 ayat 3-14. Dan hari ini kita akan melanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Karakteristik yang berikutnya dari pilihan Allah adalah dilihat dari sisi sarana. Dilihat dari sisi sarana, maka kita mendapati Allah memilih kita merealisasikan pilihan itu melalui penebusan Kristus dan juga melalui pekerjaan Roh Kudus. Misalnya di dalam Efesus pasal yang pertama, saya bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang pertama itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, misalnya dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam darahnya kita beroleh penebusan kita. Jadi pilihan Allah direalisasikan melalui penebusan Kristus. Tapi di ayat berikutnya juga disebutkan bukan hanya penebusan Kristus, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita itu sebagai jaminan bagi kita, diberikan kepada kita sebagai uang muka kalau dalam terjemahan yang lain, diberikan sebagai meterai bagi kita. Bagaimana pilihan Allah yang kekal itu, yang berdasarkan kasih, kedaulatan, dan hikmat Allah, bisa manfaatnya dirasakan oleh kita adalah melalui sarana, yaitu Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mengampuni dosa-dosa kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang mempertobatkan kita, Dia yang melembutkan hati kita, Dia yang menjadi meterai di dalam hidup kita, sehingga kita sampai selama-lamanya kita akan dimeteraikan menjadi milik Allah. Dari sisi sarana, Allah memakai penebusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Karakteristik lain dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi kepastian. Dilihat dari sisi kepastian. Berdasarkan Roma 8 ayat 29 dan 30, kita bisa mengatakan bahwa pilihan Allah pasti direalisasikan. Pilihan Allah tidak mungkin gagal. Paulus di dalam Roma 8 tadi mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Yang ditentukan dari semula akan dipanggil. Yang dipanggil akan dibenarkan. Yang dibenarkan akan dimuliakan. Dan di dalam bahasa Yunani ini semua kata kerja berbentuk lampau. Di dalam perspektif Allah, walaupun kita belum dimuliakan, walaupun beberapa umat pilihan lain belum dipanggil dan belum dibenarkan, tetapi di dalam perspektif Allah, siapa saja yang sudah dipilih, maka orang itu pasti akan ditentukan, pasti akan dipanggil, pasti akan dibenarkan, dan pasti akan dimuliakan. Dari sisi kepastian, pilihan Allah tidak mungkin gagal. Pilihan Allah pasti akan terlaksana. Karakteristik yang terakhir dari pilihan Allah bisa dilihat dari sisi tujuan. Apa tujuan Allah memilih kita? Dan saya ingin membaca Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14. Efesus 1 ayat 6, 12, dan 14 dikatakan demikian. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam ayat 14 dikatakan,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata puji-pujian, memuji Allah, muncul berkali-kali di dalam Efesus 1 ayat 3-14. Dan itulah tujuan tertinggi, the ultimate purpose of God's election, adalah supaya Allah dipuji. Kalau kita mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik kita, maka kita tidak akan punya alasan untuk memuji Allah. Kalau segala sesuatu yang kita miliki, kita berperan di dalamnya, kita memiliki andil di dalamnya, maka kita mungkin akan kehilangan alasan, kekurangan alasan paling tidak untuk memuji Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang bergantung pada pilihan Allah, Dia yang memilih kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia pilih kita sejak kekekalan berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan kedaulatan-Nya, berdasarkan hikmat-Nya. Dan untuk merealisasikan itu, Dia telah memberikan anak-Nya yang tunggal mati di atas kayu salib. Memberikan roh-Nya yang kudus mempertobatkan kita dan memeteraikan kita. Dan memastikan bahwa pilihan itu tidak mungkin gagal. Dengan semuanya ini, pada akhirnya kita punya sejuta alasan untuk memuji Allah. Kita punya sejuta alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang merupakan hasil usaha kita, tetapi murni anugerah Allah, murni pemberian dari Allah. Kiranya berita ini sungguh-sungguh menyukakan hati kita. Sebagaimana berita ini pasti akan menyukakan hati Allah. Kita diselamatkan bukan untuk kita. Kita diselamatkan yang paling tinggi adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita atau impian kita atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu. Keadaan saat itu sepertinya begitu menghimpit dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan. Tapi justru saya diajarkan dan saya selalu diingatkan bahwa our words create our world. Justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi. Dan I thank God buat segala sesuatunya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kehidupan kita akan selalu naik dan tidak turun. Saya berharap dengan lagu-lagu, dengan lirik yang telah saya tulis dalam lagu-lagu tersebut, membantu kita semua untuk memperkatakan iman lebih keras lagi, terlepas apapun keadaan kita. God bless you.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Siapa di sini yang siap memuji menyembah Tuhan? Enggak kedengaran teman-teman, berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi tenis itu. We're gonna make tonight louder than life.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

anak perjanjianku yang kekasih. Aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang sungguh diinginkan.

Anak perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464 604 600 4888.

Dengan Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik,

Anda dapat baca dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa kami ingin hidup bagi Engkau. Kami ingin terus belajar untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang sebelumnya. Kami mohon tuntunan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kami. Firman Tuhan yang bisa membaharui kami. Firman Tuhan yang dapat menegakkan langkah kami. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang akan menolong kami sehingga kami bukan hanya memahami firman-Mu, tetapi ada ketekatan yang besar untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada siang ini. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada secara onsite maupun yang ada di rekmer, yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga firman ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita, mengubahkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita membuka kitab Keluaran pasal 23. Kitab Keluaran pasal 23, hari ini kita akan merenungkan dengan sebuah tema peduli pada yang lemah. Oke. Okay. Keluaran 23 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu silakan menyimak Alkitab masing-masing. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Saudara, kita hidup di tengah-tengah bangsa yang individualistis, sehingga ini menjadi sebuah konsep yang dianggap umum ya, konsep yang dianggap umum. Mereka berkata bahwa tidak ada gunanya kita menolong orang miskin atau orang yang asing. Jadi kehadiran orang miskin, kehadiran orang lemah, kehadiran orang yang asing, miskin, dan seterusnya, itu sebaiknya dieksploitasi saja, supaya itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Ya, itu sebabnya banyak orang bilang, kalau kamu bantu dia, memangnya kamu dapat apa? Sebaiknya fokus untuk urusanmu, gitu ya. Fokus untuk urusanmu. Saudara, memang semangat zaman ini membuat manusia akhirnya menjadi egois, menjadi cuek dengan sesama, apalagi kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang asing. Tekanan ekonomi, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, membuat orang juga akhirnya hanya mengejar keuntungan belaka. Saudara, seorang yang bernama Adolf Hitler, dia pernah berkata bahwa kalau saudara mau berbohong, berbohonglah sekaligus yang besar dan terus menerus, maka lama-lama kebohongan itu saudara akan anggap sebagai sebuah kebenaran. Sama sebenarnya, kalau saudara sukanya mengeksploitasi orang, memanfaatkan orang lain, saudara lakukan secara terus-menerus, secara besar-besaran, maka lama-lama saudara akan merasakan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang berlaku di dunia, gitu ya. Ini konsep yang berlaku, yang seringkali dianggap baik-baik saja, begitu ya. Ini bukan sebuah masalah. Saudara, ini bukan gaya hidup yang Tuhan mau, ini bukan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk umat-Nya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau? Gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama, saudara, gaya hidup yang Tuhan inginkan, yang pertama adalah jangan menindas orang asing.
jangan menindas orang asing. Saudara, sejarah hidup bersama Tuhan, seringkali Tuhan maksudkan sebagai sebuah pelajaran yang penting, yang harus diingat dan dijadikan acuan. Sekali lagi ya, sejarah hidup bersama Tuhan di masa lalu, itu sebuah pelajaran penting, berharga, harus diingat dan harus dijadikan acuan. Jadi kalau kita punya sejarah hidup yang kelam, yang susah, jangan dilupakan begitu saja. Begitu saudara mencapai sebuah hidup yang lebih baik, menurut saya saudara jangan melupakan masa-masa suram itu. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sedang memberikan sebuah pelajaran penting yang saudara tidak bisa temukan di sekolah, saudara tidak bisa temukan di kampus, di bangku kuliah, saudara nggak bisa temukan. Saudara temukan itu di dalam sejarah hidupmu bersama dengan Tuhan. Nah itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, saudara. Tuhan berkata, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka pernah menjadi orang asing di Mesir. Ya, mereka di Mesir, mereka jadi orang asing di Mesir selama 430 tahun berada di Mesir sana sebagai orang asing. Tugasnya mereka apa? Mereka di sana mereka ditindas. Mereka di sana mereka harus bekerja rodi, mereka harus bekerja paksa untuk membangun Mesir. Mesir begitu jaya karena selama 430 tahun bangsa Israel dijadikan tenaga kerja di sana. Saudara, itu sejarah bersama Tuhan dan Tuhan minta itu jangan dilupakan. Tuhan minta jangan dilupakan. Tuhan mengizinkan mereka jadi orang asing supaya mereka paham bagaimana rasanya hidup sebagai orang asing dan mereka tahu bagaimana caranya bersikap kepada orang lain. Saudara, kata orang asing yang dipakai di sini itu menunjukkan bahwa orang Israel memang tidak memiliki hak, ya mereka tidak berasal dari Israel, mereka tidak punya warisan, mereka tidak punya tanah warisan nenek moyang, mereka tidak kebagian harta. Sehingga mereka bergantung pada niat baik orang-orang yang ada di sekitar. Mereka bergantung pada cara orang lain memperlakukan mereka. Gitu ya. Itu yang terjadi, itu orang asing ya. Nah, sekarang saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9, di sana LAI menerjemahkan begini, orang asing janganlah kamu tekan. Orang asing janganlah kamu tekan. Nah, kata tekan di sini saudara, itu berasal dari sebuah bahasa Ibrani, asal katanya itu lakhat, artinya itu adalah bisa mendorong orang, bisa menghancurkan orang, bisa meremas orang, bisa menyiksa orang gitu ya. Jadi artinya orang asing jangan kamu tekan, itu maksudnya gini, orang asing jangan kamu tindas, hanya karena dia seorang asing. Nah kata ini dipakai, saudara kalau ingat Bileam dan keledainya, ketika keledai itu berjumpa dengan malaikat, itu dikatakan keledai itu menekan dirinya pada tembok karena ketakutan ya lihat malaikat, dia menekan dirinya. Jadi seperti itu kira-kira kata ini ya. Jadi jangan, maksudnya itu bukan sekedar menekan emosi perasaan, bukan, tetapi menindas. Ini perintah yang pertama, gaya hidup yang pertama yang kita harus punya itu adalah miliki gaya hidup yang jangan suka menindas orang. Jangan suka menindas orang. Seorang yang bernama SR Driver, dia menafsirkan kata menekan di sini, dia lebih menspesifikkan, itu konteksnya itu adalah pengadilan. Jadi seringkali orang asing di pengadilan tidak bisa mendapatkan tempat pembelaan. Gitu ya, seringkali dia ditindas di dalam pengadilan. Tetapi apapun itu, sebenarnya makna globalnya, makna umumnya itu adalah jangan menindas orang lain. Ya, jangan menindas orang lain. Bukan hanya jangan menindas, tetapi orang Israel kalau saudara perhatikan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 19, di sana diperintahkan supaya menunjukkan kasih kepada orang asing. Bukan hanya jangan menindas loh ya. Jangan menindas itu kan pasif ya. Tetapi kalau di dalam Ulangan pasal 10, itu disuruh sebuah tindakan yang aktif untuk mengasihi orang asing. Mengasihi orang asing. Ini sebuah tindakan yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau saudara perhatikan di sana, saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, orang asing janganlah kamu tekan atau jangan kamu tindas. Kenapa?
Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Itu LAI terjemahkannya panjang banget. Kalau saudara saudara bandingkan terjemahannya di dalam versi Alkitab bagi Alkitab bahasa Inggris lainnya, di situ kadang-kadang mereka menerjemahkannya karena kamu tahu hatinya orang asing. Menurut saya juga kurang tepat. Ya, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena bahasa Ibrani yang dipakai di sini nepes. Artinya itu kehidupan. Jadi sebenarnya begini, Tuhan tuh mau ngomong begini, kamu jangan sekali-kali tindas orang asing. Kenapa? Karena kamu sendiri pernah menjadi orang asing, tahu hidupnya, menderitanya menjadi orang asing. Gitu ya. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar tahu hatinya orang asing, tapi mereka itu tahu seluruh hidupnya, pergumulannya, susahnya, senangnya menjadi orang asing. Jadi jangan pernah menekan atau jangan pernah menindas mereka. Saudara, mereka diperintahkan untuk jangan menindas orang asing karena mereka sendiri pernah merasakan. Saudara, menjadi orang asing, di sini saya yakin ada banyak anak rantau ya, karena dekat Petra, kalau mahasiswa Petra pasti banyak anak rantau. Saudara, kita pasti pernah merasakan yang namanya orang asing, pernah menjadi orang asing. Dan saya nggak tahu berapa banyak yang pernah merasa menjadi orang asing dan sekaligus menjadi orang asing yang ditindas. Itu rasanya double, saudara. Ya, menjadi asing sendiri itu kadang-kadang kalau misalnya pas Imlek begitu yang nggak bisa pulang, itu bisa nangis-nangis sendiri kan di kamar. Bisa nangis-nangis sendiri di kamar. Apalagi menjadi orang asing yang ditindas. Rasanya itu double, saudara, nggak bisa digambarkan. Saya sendiri pernah merantau di Jakarta, gitu ya. Saya pernah merantau di Jakarta tahun 98. Saya sekolah di sana dan tahun 99 bulan Desember saya tinggal di asrama ya, di asrama sekolah teologi. Dan kemudian sekolah kami itu dibom, saudara. Dan peristiwa itu puluhan teman saya meninggal, masuk rumah sakit. Satu teman saya meninggal, satu itu sekarat tapi puji Tuhan dia selamat, ya. Dan saya salah satu yang tidak mendapatkan luka apapun. Tetapi saya mengalami trauma yang luar biasa. Saya mengalami trauma yang luar biasa. Setelah peristiwa itu, saudara, saya setiap malam hampir satu tahun, setiap malam saya mimpi dibom. Sehingga saya tidur gak bisa nyenyak. Jadi sudah merantau di tempat asing, gitu ya, kemudian mendapatkan penindasan, itu menghasilkan pergumulan yang luar biasa. Jadi orang asing itu ada perasaan sendirian, ada perasaan lonely, ada perasaan terasing begitu ya, karena dia tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan etnis dengan orang-orang sekitar. Sehingga orang-orang asing itu sungguh membutuhkan dukungan, teman, orang yang bisa mendukung di dalam kesulitan. Nah, tekanan, himpitan, penindasan itu semakin menambah kesulitan, semakin menambah depresi gitu ya bagi seorang yang asing. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan mereka tentang sebuah memori yang buruk gitu ya. Orang Israel kan konteks pada waktu itu mereka sudah ada di tanah Kanaan begitu ya. Mereka sudah di tanah sudah ada di tanah Kanaan, mereka sudah enak begitu ya. Tuhan mengingatkan mereka sebuah memori yang enggak enak banget gitu loh. Kamu ingat ketika kamu ada di tanah Mesir, 430 tahun di Mesir, kamu menderita di sana. Kamu dijadikan orang asing, kamu ditindas di sana, itu loh enggak enaknya. Jadi Tuhan sengaja menggunakan sebuah memori yang buruk begitu ya, memori tentang kesengsaraan kita untuk mencegah kita, mengantisipasi supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Itu loh rasanya kalau diperlakukan, ditindas itu loh rasanya tuh kayak gitu. Makanya saya bilang sejarah kita, masa lalu kita dengan Tuhan, itu jangan pernah dilupakan gitu ya. Jangan pernah lupakan masa lalumu dan jangan pernah lupakan bagaimana Tuhan menolongmu. Karena seringkali itu adalah pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain. Jadi jangan lupakan. Ingat masa-masa kita susah dulu. Ingat masa-masa di mana kita mau melakukan yang benar, gak bisa. Terus diseret, terus diikat, jatuh dalam dosa. Kita sampai depresi. Beberapa orang berkata, saya ingin bunuh diri aja deh. Saya kepengen menyenangkan Tuhan, tapi gak bisa. Kenapa saya terikat dengan dosa ini? Saudara, ketika Tuhan menjumpai kita pertama kali, coba diingat. Kita dalam posisi seperti apa? Apakah saudara sedang menggebu-gebu mencari Tuhan? Saya pikir tidak. Saya pertama kali Tuhan mencari saya, saudara. Saya ingat itu tahun 95.
Tuhan mencari saya pertama kali, Tuhan mendapati saya, Tuhan mengubahkan saya. Saudara, saya bukan dalam kondisi yang baik. Saya sedang diikat oleh dosa, saudara. Tapi Tuhan mendapati saya. Tuhan mengangkat saya, dia melepaskan saya. Dan itu peristiwa yang saya tidak pernah lupa, saudara. Bulan Desember tahun 95. Pertama kali seorang Novi yang begitu berdosa, Tuhan pulihkan. Dan saya ingat itu. Tuhan yang pertama kali melepaskan saya dari keterasingan saya. Itu memori yang harus kita ingat. Supaya kita tahu caranya memperlakukan orang lain. Supaya kita tahu caranya memperlakukan orang lain. Saya, kalau kita ngomong tentang keterasingan ya secara memang fisik, saya juga beberapa kali waktu di Jakarta ya, itu terutama di Jakarta, saya merasa sangat sendiri. Tapi saya ingat, saya punya memori yang baik, berapa kali saya ditolong, begitu ya, ditolong oleh orang. Saudara, saya mendapatkan beberapa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah kecopetan, begitu ya, saya pernah kecopetan, hilang semua. Tapi ada orang yang begitu berbelas kasihan, itu memori-memori yang, aduh Tuhan, luar biasa cara Tuhan memelihara saya. Itu akhirnya menolong saya. Sampai hari ini, saudara, saya berkomitmen. Ada orang, saya banyak kali ya, saya bukan mau menyombongkan, tapi dalam sejarah hidup saya, akhirnya, berapa kali gitu ya Tuhan pakai, menolong, menampung orang-orang asing, orang-orang yang di Surabaya, karena beberapa alasan mereka harus gak punya tempat tinggal dan sebagainya. Itu saya selalu berkomitmen bersama keluarga saya, kami akan buka tempat untuk mereka. Saudara, kenapa? Karena masa lalu itu menjadi pelajaran yang berharga. Masa lalu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan pernah lupakan masa lalu kita, saudara. Jangan pernah melupakan masa lalu kita. Jangan pernah melupakan bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Supaya kita bisa, itu harus menjadi acuan bagi kita. Gitu ya. Itu yang harus menjadi acuan bagi kita. Bukan acuan kita itu bukan orang lain. Acuan kita itu bukan orang tua kita. Kadangkala, saudara, saya harus jujur, memang ada beberapa orang tua itu yang punya nilai-nilai Kristiani yang sangat dalam dan mereka mempraktekkan itu dalam rumah tangga, anak-anak semua menyaksikan bagaimana mamanya, papanya memperlakukan orang asing, bagaimana mamanya, papanya memperlakukan orang-orang lemah dan mereka kemudian belajar, oh oke, aku akan jadi seperti mama, aku akan jadi seperti papa, begitu ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa ada banyak orang tua juga yang mengalami kejatuhan. Mereka terkontaminasi dengan pola pikir duniawi yang tadi saya sebutkan. Mereka punya pemikiran untuk apa menolong orang susah, untuk apa menolong orang asing. Gak ada untung bagi kita. Iya, kalau dia orang baik, kalau dia bukan orang baik, nanti dia jahatin kita gimana? Saudara, yang menjadi acuan bagi kita bukan orang tua kita, yang menjadi acuan bagi kita itu bukan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Itu yang harus menjadi acuan. Ya, jadi jangan sekali-kali melupakan masa lalu kita, jangan pernah melupakan apa yang Tuhan buat bagi kita di masa lalu, karena itu penting bagi kita, supaya kita tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Saudara, ini bukan sekedar sebuah idealisme seorang humanis. Bukan. Ini bukan hanya sekedar humanis, yang harus tolong orang gitu ya, yang harus kamu dengan orang susah harus nolong, harus bersedekah, harus itu bukan sekedar humanis. Tetapi ini adalah perasaan senasib yang mendalam, tetapi berakarnya itu pada pengalaman kita dengan Tuhan. Sehingga kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan sudah memperlakukan kita. Saudara, ini bukan humanis, tetapi ini lebih daripada itu. Ya, berakar pada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Itu yang pertama, saudara. Gaya hidup pertama yang Tuhan mau adalah jangan pernah menindas orang asing. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kasihi orang asing dan orang miskin. Nah, kalau yang pertama itu orang asing saja yang dibahas, tetapi di bagian yang kedua itu ada tambahan orang miskin juga di situ. Kalau saudara perhatikan, yang menjadi objek kasih kita bukan hanya orang asing, tetapi juga orang miskin. Saudara, perintah yang pertama itu bersifat pasif. Jadi saudara cukup jangan menindas orang miskin. Jangan menindas orang asing. Pasif. Tetapi kalau saudara sudah melakukannya, saudara jangan merasa bahwa, okay, saya sudah taat kepada Tuhan. Gak cukup, saudara. Gak cukup itu. Harus ada yang tindakan aktif lainnya yang harus saudara lakukan. Ada tindakan aktif lainnya yang harus saudara lakukan. Kita kan kadang-kadang begitu ya. Kita kadang merasa kalau kita sudah gak melakukan
perzinahan, kita sudah enggak melakukan pencurian, kita sudah enggak melakukan berbagai dosa lainnya, kita merasa bahwa kita orang yang tidak berdosa. Sehingga begitu mau doa, kalau WL ajak mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, beberapa mungkin bingung nyari dosanya yang mana, yang enggak ketemu. Enggak ketemu, jadi bingung begitu amin dia belum nemu. Gitu ya, enggak tahu mau doa minta ampun yang mana gitu loh. Nah, saudara, kita kadang-kadang salah, kita pikir bahwa kalau aku sudah enggak melakukan dosa A, B, C, D, kita merasa bahwa aku baik-baik saja, aku bukan seorang berdosa. Kita berpikir seperti itu. Padahal, perintah Tuhan itu ada dua sisi, saudara. Yang satu itu memang bersifat pasif, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Yang bagi sisi lainnya itu adalah aktif. Aktifnya apa? Aktifnya adalah kamu harus mengasihi orang asing. Mengasihi dengan cara apa? Mengasihi dengan cara apa? Cara yang pertama, saudara, ya, cara yang pertama adalah mereka harus menerapkan tahun sabat. Tahun sabat itu artinya apa? Artinya bahwa mereka dibebaskan, mereka boleh bekerja, mengelola ladang, sawah, kebun anggur, kebun zaitun, kebun apapun, mereka silakan bekerja selama 6 tahun. Tetapi tahun yang ketujuh mereka harus stop, mereka harus membiarkan itu 1 tahun lamanya, ladangnya itu dinikmati oleh orang asing, orang miskin, dan seterusnya. Kita kemudian bertanya, hah? Berarti kalau misalnya saya punya 10 hektar, saya selama 6 tahun, 10 hektar itu saya bebas kerjakan. 1 tahun ini 10 hektar saya serahkan ke orang. Terus kalau saya punya anak buah misalnya, saya punya orang-orang yang ikut dengan saya, ratusan misalnya. Terus mereka makan apa selama 1 tahun? Rasanya enggak masuk akal kan? Rasanya enggak masuk akal. Berarti orang miskin misalnya, orang miskin. Mereka selama 6 tahun, mereka enggak tahu mau makannya dari mana. Nanti tahun ke-7 baru mereka bebas. Nah, saudara, menurut tradisi, gitu ya, menurut tradisi, orang Israel itu memenuhi perintah ini dengan cara begini. Mereka punya tanah, mereka hanya menggarap 6/7, 6/7-nya. Itu kalau kita hitung 6/7 berarti ada sekitar 2, sekian ya. Ya, kalau enggak salah 0,8% itu mereka tangani, kemudian ada 0,2% itu nanti mereka sisakan. Jadi misalnya begini, saya punya 7 lahan, saya punya 7 kebun. Tahun pertama, saya akan menggarap semua kebun kecuali kebun A. Kebun A itu saya biarkan, saya hanya garap 6 kebun lainnya. Orang miskin, orang susah boleh menikmati kebun saya yang saat yang kebun A. Ya. Kemudian tahun depannya, gitu ya, tahun depannya saya gilir, saya rotasi. Jadi kebun A saya garap, kebun B saya biarkan, orang lain menikmati itu. Ya. Kemudian nanti tahun berikutnya, kebun C saya biarkan, gitu ya. Jadi bukan mereka enggak boleh membiarkan, jadi gini, kebun A terus yang dipakai. Itu berarti jahat. Itu berarti jahat. Kenapa? Karena kan kita enggak pernah kelola kan, enggak pernah ada sisa-sisa yang bisa dinikmati oleh mereka. Nah itu harus ada sisanya. Jadi menurut tradisi mereka itu selalu menggarap 6/7 lahan, mereka selalu menyisakan tiap tahunnya. Jadi orang miskinnya itu selalu tiap tahun bisa mencari makanan di ladang itu. Mereka juga bebas untuk menanam. Enggak boleh dilarang. Mereka boleh menanam, mereka menuai sendiri. Jadi ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ini sebenarnya perintah Tuhan ini cara yang paling baik mengajarkan supaya orang yang berduit, orang yang punya itu tidak mengejar uang secara maksimum. Ya belajar untuk menahan diri, yang miskin juga enggak selalu meminta, mereka juga bisa bekerja. Sekalipun itu di ladangnya orang lain, gitu ya. Sekalipun itu juga di ladangnya orang lain. Saudara, apa yang tumbuh secara spontan, misalnya pohon zaitun. Pohon zaitun, itu kalau mereka sudah sekali nanam, setelah tahun ke-6, enggak mungkin mereka cabut pohonnya. Iya kan? Ya tetap dibiarin buah. Tapi kalau buah, mereka tetap enggak boleh petik. Tuannya enggak boleh petik. Anak buahnya enggak

itu hanya mengejar mengisi atau berladang itu hanya 6/7 dari lahan mereka. Supaya selalu tersisa tiap tahun itu orang miskin, orang asing tetap bisa menikmati itu. Alasannya apa sih? Alasannya apa? Mereka harus menerapkan sabat. Alasannya adalah supaya orang miskin itu tetap bisa punya makan. Gitu ya, orang miskin tetap bisa punya makan, orang asing juga tetap bisa punya makan. Jangan menekan mereka, jangan menindas mereka, tetapi harus kasihi mereka. Harus ada tindakan aktif mengasihi mereka dengan cara apa? Menyediakan, menerapkan tahun sabat. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah tindakan kasih kedua ya. Tindakan kasih kedua adalah mereka disuruh harus berhenti di hari ketujuh. Itu karena disuruh itu harinya beribadah. Harinya beribadah untuk Tuhan, gitu kan. Itu karena Tuhan menciptakan selama 6 hari, hari ketujuh Tuhan berhenti. Gitu kan, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketujuh, hari sabat, gitu ya. Sehingga itu harus dikuduskan. Jadi hanya maknanya itu vertikal, kita dengan Tuhan. Tapi kalau saudara baca baik-baik di dalam bagian ini, gitu ya. Tujuannya itu bukan itu. Tujuannya, saudara perhatikan, tujuannya supaya apa? Lembu, keledai, tidak bekerja di hari ketujuh. Anak budak perempuan, orang asing melepaskan lelah. Berarti tujuannya vertikal atau horizontal? Tujuannya horizontal, bukan hanya vertikal. Saya enggak bilang salah ya. Saya enggak bilang, oh salah tuh orang yang memaknai hari sabat hanya dengan beribadah. Itu baik di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kita disuruh berhenti di hari ketujuh. Harus ada hari sabat. Itu supaya itu orang asing dan orang-orang yang di bawah kita itu bisa beristirahat. Ini bentuk kasih kita, bentuk penghormatan kita. Jadi kita tidak menindas mereka. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabat mingguan kita harus praktekkan itu bukan sekedar tujuan keagamaan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Jadi ini ya, bentuk kasih yang harus kita terapkan kepada orang-orang asing, kepada orang-orang miskin, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel itu mereka mendapatkan sebuah pola yang buruk dari bangsa sekitar. Jadi mereka punya acuan, mereka bisa lihat bangsa sekitar, bangsa Kanaan, dan seterusnya ya. Mereka bisa melihat bagaimana bangsa-bangsa Kanaan itu memperlakukan orang lain. Gaya hidup dari bangsa lain jelas tidak mencerminkan apa yang dimaui oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka bangsa-bangsa penindas memang. Mereka tidak peduli dengan yang namanya orang miskin, mereka tidak peduli dengan yang namanya orang asing, justru itu dieksploitasi besar-besaran. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan memerintahkan supaya justru bangsa Israel punya gaya hidup orang mengaku Kristen, tetapi gaya hidupnya tidak Kristiani. KTP-nya Kristen, iya. Rajin ke gereja, iya. Rajin melayani juga, iya kadang-kadang. Suka memberi persembahan kepada Tuhan juga, iya. Tetapi gaya hidupnya memperlakukan orang lain, memperlakukan orang yang lemah, memperlakukan orang asing. Itu mereka sangat tidak bisa menghargai orang lain. Saudara, Tuhan mau kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Itu menghasilkan gaya hidup yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan suruh ingat terus, ingat masa lalumu, ingat bagaimana aku tolong kamu. Supaya kamu bisa menerapkan acuanmu itu harus pada itu. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Supaya kamu bisa memperlakukan orang lain dengan benar. Saudara, seorang yang bernama Alan Cole, dia menuliskan begini. Kasih untuk orang asing tidak didasarkan pada perasaan kemanusiaan belaka. Tetapi pada perasaan kepada sesama yang berasal dari pengalaman pribadi yang mendalam akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita kasih untuk orang asing, kasih untuk orang miskin, itu landasannya bukan hanya kemanusiaan. Tetapi landasannya itu harus pada pengalaman kita dengan Tuhan. Orang yang selalu ingat bagaimana Tuhan memperlakukan dia, itu tahu caranya memperlakukan orang dengan benar. Jadi kalau orang memperlakukan ya, seseorang dia memperlakukan orang miskin,

orang yang lemah itu dengan tidak benar. Ya, jadi dia menindas orang lemah, tidak menghargai orang lemah, mendiskriminasi orang lemah. Saudara, orang itu bisa dicurigai kemungkinan besar dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, atau begini, bisa jadi dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi dia melupakan pengalaman itu. Makanya saya mendorong saudara untuk terus mengingat, selalu biasakan diri kita ya, ambil waktu, selalu ambil waktu untuk bisa berdua dengan Tuhan. Gak harus selalu saudara sedang sujud di tempat tidur, itu juga baik. Tetapi kalau saudara misalnya sedang jalan sore misalnya, atau saudara sedang di perpustakaan sendirian gitu ya, atau saudara mungkin sedang nyetir gitu ya, saya biasakan diri saya seperti itu saudara. Jadi setiap kali saya jalan sore gitu ya, kadang saya bawa anak saya gitu kan jalan, saudara saya tuh selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan bagi saya. Saya coba detailkan gitu ya, sekalipun gak akan mungkin bisa tuntas, gak akan mungkin detail, tapi saya selalu mengingat momen-momen tertentu, momen-momen kesengsaraan saya, dan bagaimana Tuhan menolong saya di momen-momen itu. Saya terus mengingatkan diri saya, tujuannya apa? Tujuannya supaya saya enggak jadi orang yang tidak tahu diri. Kalau kita tidak membiasakan seperti itu, saudara, kita jadi orang yang tidak tahu diri. Kita banyak sekali ditolong Tuhan, tapi itu tidak pernah menjadi momentum yang kita ingat. Sehingga pada akhirnya enggak menghasilkan dampak apa-apa, kita gagal mendapatkan pelajaran penting dalam hidup kita. Kita perlu mengingatkan diri kita terus-menerus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah buat ini buat saya. Kalau Tuhan gak buat ini, saya pasti hancur, saya pasti habis. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan gak kasih saya kesempatan, saya pasti gak seperti hari ini. Terus mengingatkan diri sendiri. Itu akan menolong kita supaya kita tahu diri dan menolong kita supaya kita bisa menirukan pola apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Itu kita jadikan acuan untuk bisa menolong orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen panggilannya bukan hanya untuk bermurah hati dengan orang lain. Tapi orang Kristen itu punya sebuah panggilan untuk melatih hati kita supaya hati kita ini tidak diikat oleh materi. Saudara, kekayaan kita berbeda. Nilai kekayaan kita berbeda. Tetapi kita bisa punya hati yang sama. Jangan biarkan hati kita diikat oleh harta atau materi. Tidak sedikit orang kaya tidak membiarkan hatinya diikat oleh harta. Orang miskin itu juga bukan jaminan dia bisa melatih dirinya terikat dari, terlepas dari harta. Banyak orang miskin juga hatinya diikat oleh harta. Jadi kita gak bisa ngomong kaya miskin. Jadi kita semua harus terus melatih hati kita. Jangan sampai hati kita dipikat oleh harta, diikat oleh materi. Karena ketika hatimu diikat oleh materi, saudara sulit untuk bisa menaati Tuhan. Saudara sulit untuk menaati Tuhan. Saudara, kalau ngomong tentang ini saya selalu ingat ya, sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah ikut sebuah konferensi. Ada seorang pembicara yang cukup punya nama. Saya kalau sebut mungkin saudara juga tahu. Dia sharing pada waktu itu dan saya sangat-sangat diberkati gitu ya. Dia seorang pendeta, dia sebuah gereja di Amerika, saudara. Nah, seperti biasa ya, dia di gereja Presbyterian kalau saya nggak salah. Saya lupa begitu ya, tetapi tepatnya adalah sistemnya ya sistem Presbyterian gitu ya, jadi ada majelisnya gitu ya, dan dia tiap bulan ya digaji begitu loh, dia dapat persembahan. Oke, saudara, mereka punya gaya hidup yang biasa, mereka punya sebuah mobil yang sederhana, rumah yang sederhana begitu. Kemudian satu kali dia menuliskan sebuah buku, saudara. Buku itu meledak di pasaran, sampai diterjemahkan di mana-mana, saudara. Kemudian dia kaget sekali begitu dia lihat rekeningnya, saudara. Itu uang sejumlah uang yang sangat banyak. Itu hasil dari bukunya yang dia tulis. Saudara, kalau jadi dia kira-kira saudara buat apa tuh? Langsung daftar keluar ya. Impian-impian yang belum kesampaian gitu ya. Tetapi dia kemudian panggil istri dan anak-anaknya, saudara. Dia bilang begini, di rekeningnya papa ada sejumlah uang besar sekali. Tetapi papa mau kasih tahu bahwa rumah kita gak akan berubah. Mobil kita juga gak akan berubah. Gaya hidup kita gak berubah. Yang berubah itu adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian dia kalkulasi, saudara. Dia kalkulasi kalau orang rata-rata kan kita memberikan persepuluhannya 10% dari yang kita punya, itu kita berikan untuk orang lain. Berikan untuk Tuhan. Gitu, berikan untuk Tuhan. Ini dia balik, saudara. Dia balik dari seluruh penghasilan.

bilang 90% dia kasih untuk Tuhan. Dia hanya pakai 10%-nya. Sekalipun saudara enggak usah ambil kalkulator gitu ya. 10% juga besar kok. Enggak usah ngambil. Kenapa? Karena yang penting di sini adalah dia enggak pernah membiarkan hatinya diikat oleh harta. Itu yang paling penting. Dia enggak membiarkan hatinya diikat oleh harta. Nah, ini yang kita perlu latih, saudara. Latih diri kita, jangan pernah mau hati kita diikat oleh harta. Saudara, kalau membiarkan hatimu diikat oleh harta, saudara dipermainkan oleh iblis. Saudara enggak bisa melakukan apapun. Saudara enggak mungkin bisa menaati Tuhan. Saudara, ubah konsep hidup kita. Bahwa yang menjamin hari esok kita itu bukan uang. Yang menjamin hari esok kita itu adalah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan meminta, Tuhan menghendaki kita untuk berbagi dengan orang lain, maka lakukan itu. Lakukan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin saudara dan saya tidak lagi mengelola lahan, ladang, tanah, dan seterusnya. Tidak. Kita mungkin menerima gaji. Kita mungkin keuntungannya dari omset, dari usaha kita. Hanya saya mau katakan bahwa begini, prinsip kebenarannya selalu sama. Prinsip kebenarannya adalah di dalam hartamu, di dalam berkat-berkatmu, itu selalu terkandung hak orang-orang lemah yang harus disalurkan. Ini kebenarannya, saudara. Dan sama kebenarannya. Ya, konteksnya berbeda, betul. Kita, cara kita mendapatkan berkat juga berbeda, tetapi prinsip kebenarannya selalu sama. Di dalam berkat-berkat kita selalu ada hak orang-orang lemah yang harus disalurkan. Jadi jangan pernah saudara makan sendiri. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kalau begitu dapat gaji, yang perlu kita keluarkan itu apa? Persepuluhan untuk Tuhan. Itu benar. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk kita, gitu ya. Sisanya untuk kita. Kita lupa. Kalau di dalam berkat-berkat kita, itu ada hak orang-orang susah di dalam. Kita gak punya tanah, jadi kita gak bisa kasih mereka untuk mengelola. Tapi kita bisa kasih dalam bentuk yang lain. Kita bisa kasih dalam bentuk yang lain. Jangan pernah tutup mata untuk orang-orang yang lemah. Jangan pernah habiskan sendiri berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan taruh bagi kita. Yang kedua, saudara, jangan pernah mengeksploitasi orang-orang susah hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hormati mereka, hargai hak mereka. Saudara, bangsa Israel ketika mendapatkan perintah ini, mereka gagal atau berhasil melakukan? Mereka gagal melakukan, saudara. Mereka gagal mematuhi hukum ini. Sehingga pada akhirnya, konsekuensi untuk orang Israel ketika mereka gagal melakukan ini, itu konsekuensinya besar sekali loh. Saudara bisa perhatikan nanti di dalam Imamat pasal 26 ayat 32-36, saudara juga bisa lihat di 1 Tawarik pasal 36 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa orang Israel itu terpaksa mereka harus dibuang 70 tahun mereka di Babel. Kenapa? Karena mereka gagal mematuhi hukum ini. Jadi kalau saudara selama ini kita melakukan sebuah dosa yang kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita kadang-kadang mengeksploitasi orang-orang yang lemah, kita tidak menghargai mereka, kita tidak memberikan tindakan yang nyata bagi mereka. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu serius di mata Tuhan, saudara. Sehingga kegagalan terhadap perintah itu harus ditanggung oleh bangsa Israel, gitu ya, dengan pembuangan selama 70 tahun. Saudara, mari kita latih hati kita. Supaya hati kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus mengasihi kita bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Tetapi justru untuk memberikan sesuatu. Makanya kita perlu belajar, jangan punya hati yang egois. Karena orang yang punya hati egois selalu memberi karena ingin diberi. Itu orang egois. Tapi orang yang hatinya serupa Kristus selalu ingin mengasihi karena dia ingin berbagi apa yang dia punya. Beda, orang yang hatinya egois dengan orang yang hatinya diubahkan Tuhan itu beda. Pertanyaannya selama ini kalau saudara memberi untuk orang lain, saudara berharapnya apa? Berharapnya supaya saudara juga dibaikin, saudara juga diberi, atau saudara tulus karena memang saudara ingin berbagi apa yang Kristus beri bagi saudara. Saudara, sabat mingguan, sabat tahunan, itu sebenarnya ekspresi iman kita kepada Tuhan. Selama ini kita bilang begini, aku percaya Tuhanku hidup, aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi begitu disuruh memberi, kita kan enggan. Kenapa? Karena kita takut. Nanti kalau kurang gimana? Saudara, makanya saya katakan bahwa sabat mingguan dan sabat tahunan, ini merupakan sebuah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhanmu ajaib,

saudara percaya Tuhanmu hidup, kalau saudara percaya bahwa Tuhanmu pemelihara, Tuhanmu pencipta semesta ini, Dia yang mengatur segalanya baik. Kalau saudara percaya itu, tunjukkan dong lewat cara apa? Lewat cara menaati Dia. Lewat cara berbagi dengan orang lain. Lepaskan hati kita dari ikatan harta. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita, bukan harta. Itu ekspresi iman kita. Saudara, ada banyak orang mengatakan, kalau nyanyi itu semangat sekali gitu ya. Tuhanku ajaib dan seterusnya begitu ya. Tuhanku dahsyat dan seterusnya. Tapi begitu diperintahkan untuk berbagi dengan orang lain, memperhatikan mereka yang lemah supaya hati jangan diikat harta, enggak bisa. Berarti saudara tidak punya iman kepada Tuhan sebenarnya. Kalau saudara punya iman kepada Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Lah terus hidupku gimana? Justru saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara saudara dengan ajaib. Saudara, saya berkali-kali, saya tidak sempurna saudara, saya tidak sempurna di dalam pergumulan ini. Tetapi saya terus berlatih, saya terus mau belajar. Saudara, seringkali saya katakan kepada Tuhan ya, kalau sudah ada, loh ada sesuatu terjadi, saya tahu saya harus memberi. Saya tuh, habis itu saya berdoa sama Tuhan gitu ya. Saya bilang, Tuhan tahu kondisi saya. Tapi saya tahu Tuhan mau saya memberi. Masalah saya itu urusannya Tuhan. Dan saudara, saya berkali-kali melihat keajaiban Tuhan memelihara saya. Keajaiban Tuhan memelihara saya. Saudara mau menyaksikan keajaiban Tuhan? Kalau saudara mau menyaksikan keajaiban Tuhan, itu hanya ada, itu hanya bisa saudara lihat, itu hanya bisa saudara nikmati, kalau saudara menaati Dia. Kalau saudara menaati Tuhan, saudara katakan bahwa Tuhan, bagian hidup saya itu bagian-Mu. Yang saya tahu Tuhan pimpin saya harus melakukan A, B, C, D, saya lakukan. Sisanya Tuhan yang akan tolong. Saudara-saudara akan kaget, saudara akan kagum dengan Tuhan-Mu. Supaya kita bisa seperti Ayub gitu loh. Ayub sebelum dia mengalami sendiri, dia berkata bahwa selama ini dia tahu Tuhan hanya dari mulut orang lain. Mungkin juga saudara berkata selama ini, saudara tahu Tuhan itu dari ceritanya pendeta A, pendeta B. Aku tahu ceritanya Tuhan itu dari mama, dari papa. Tapi saudara belum menikmati sendiri. Kalau saudara mau menikmati kisah bersama dengan Tuhan, maka belajar untuk mulai taat kepada Tuhan. Mulai taat apapun yang Tuhan minta, mulai taat. Saudara, jangan menindas orang lain dan belajar untuk mengasihi orang lain. Lakukan ini dan saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Kisah Tuhan dengan saudara akan semakin indah. Gitu ya, akan semakin indah. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin minim sekali bisa mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang susah, sangat minim. Kita merasa kita sudah baik-baik saja hanya dengan tidak menindas orang lain. Tapi sebenarnya kita sangat minim melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang lain. Kita jarang suka berbagi dengan orang lain. Kita lebih suka hidup untuk diri sendiri. Mari mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mampu kami sembunyikan dari Engkau. Engkau melihat dengan jelas kehidupan kami, gaya hidup kami, prinsip-prinsip hidup kami. Engkau melihat dengan jelas. Kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kalau selama ini materialisme masih mengikat hati kami, kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus mengoreksi kami, mengubahkan kami, cara kami berpikir, cara hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh paham bahwa Engkaulah yang menentukan hidup kami. Sehingga kami boleh belajar untuk menaati Engkau. Belajar untuk melepaskan hati kami dari ikatan harta. Tolong kami Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau,
Hidup yang tidak panjang ini kami mau abdikan untuk Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa.